0: Blayak ya. Bumbu khas buleleknya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
1: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
1: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

0: Oke, dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Semoga pagi ini hati kamu lagi adem ya. Nah, di Serba Gita hari ini aku mengajak kamu ngobrol soal satu ajaran yang sebenarnya sederhana, tapi sering banget kita lupain di keseharian. Namanya ahimsa. Biasanya nih ahimsa itu identik sama enggak melukai secara fisik. Tapi di era sekarang, luka itu paling sering justru datang dari kata-kata. Mulai dari omongan sehari-hari, sampai juga dengan komentar-komentar di media sosial. Nah, pagi ini aku sudah bareng Mbok Kadek Purnama Yani, penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Mbok Purnama.
1: Pagi, Mbak Ita.
0: Apa kabar hari ini?
1: Ya, cukup. Baik. Iya, walaupun tadi pagi agak hujan ya.
0: Kredit juga pasti.
1: Iya, kredit. Agak rempong.
0: Oke, kita langsung aja kayak ya. Jadi kalau dalam ajaran agama Hindu itu sejauh mana sih konsep ahimsa sebenarnya enggak cuma soal perbuatan tapi juga soal ucapan dan tutur kata kita sehari-hari.
1: Iya. Kalau dari pengertiannya kan ahimsa itu kan sebenarnya dari kita ambil doa ahimsa berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana ada kata a sama himsa. A itu kan artinya tidak, kemudian himsa itu artinya menyakiti, melukai ataupun itu bisa dikatakan membunuh ya. Jadi kan ahimsa itu bisa dikatakan adalah sesuatu yang tidak menyakiti atau tidak melukai ataupun tidak membunuh kita sebagai sesama makhluk ya, sesama makhluk hidup yang ada di dunia ini, di mana agar kita bisa saling menghargai ya. Kan di sini kalau ada membahas tentang ahimsa tentu ada peran aktif di mana kita menggunakan Trikayu Parisude ya. Trikayu Parisude itu yaitu bagaimana kita menjaga pikiran kita, karena kan awal dari semua perbuatan, semua perkataan itu kan datangnya dari pikiran ya, dari pikiran. Kalau kita tidak memikirkan itu, maka kita tidak akan mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu kan. Jadi dari sini ahimsa dikatakan tidak hanya melukai lewat perbuatan saja, tetapi bisa juga dari perkataan. Jadi kata-kata itu sebenarnya adalah, ada orang yang mengatakan mulutmu harimaumu, ya kan, mulutmu harimaumu. Di sini ada dalam Bhagavad Gita, Bhagavad Gita 16.2 dikatakan adalah yang menyangkut tentang ahimsa, di mana tidak menyakiti, bersifat yang lemah lembut, kemudian bagaimana kita dekat akan dharma itu sendiri, kemudian ada yang namanya kita merasakan atau kita menerapkan ajaran yang namanya welas asih. Nah, dari situ maka adanya ahimsa itu, itulah yang kita gunakan, yaitu tentunya ada rasa welas asih tersebut. Welas asih tersebut adalah bagaimana kita harus bisa menerapkan, contohnya kalau di Bali kan kita sering menemukan yang adanya nama saling asah asih asuh ya. Itu yang sering kita terapkan, bagaimana kita harus bisa saling mengasihi antara sesama. Kemudian kita coba contohkan kepada diri kita sendiri. Kalau misalkan kita tidak ingin merasakan sakit atau kita sakit akan perkataan orang lain tersebut, misalkan ada orang berkata kasar gitu ya, cobalah kita apa ya istilahnya ukuran aja dewek pedidi gitu. Aman irage sing demen bango omong kasar, deng emang omong kasar aja anak alen. Jadi marilah kita jaga ya perkataan kita. Kemudian karena dari kata-kata itu, apalagi kata-kata yang kita katakan itu adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk, apalagi itu cacian, makian gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini kan serba digital, ya. Kemudian semua orang punya sosial media. banyak di sana, di sosial media itu pun ada yang namanya bullying juga, mm-hmm. kan ya, mm-hmm. bullying itu kan bukan hanya sekedar dari perbuatan saja, melakukan perbuatan jahat kepada sesamanya, yeah. tapi juga lewat kata-kata, lewat ketikannya juga, mm-hmm. itu juga bisa menyebabkan sakit kepada orang yang dibully itu kan. Jadi bagaimana kita harus bisa, di sini kan perannya kita sadar ya, sadar akan diri, sadar akan saya tidak harus begini. Kita punya rasa empati kan, kita harus punya rasa empati, dimana apalagi anak muda kan, kita berteman gitu, berteman di sosmed. Jadi harus pintar-pintar menggunakan jarinya, mm-hmm. pintar-pintar menggunakan jarinya agar bisa mengetik. Kan kita mengetik itu kan datang dari pikiran kita, yeah. kemudian kita bisa katakan, oh ini dia begini. Mm-hmm. Jadi timbullah rasa gini, kalau dia, maksudnya dia punya pikiran jahat sama orang lain, kan orang menerimanya kayak gimana ya? Kadang kan kita dari kata-kata tersebut mungkin kita menyikapinya secara baik. Cuma kadang kalau kita tidak menyusun kata-kata itu secara baik, kadang orang bisa salah paham kan.
0: Betul.
1: Ya, salah paham. Jadi marilah kita sebelum mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, pikirkan terlebih dahulu kan, seperti itu.
0: Iya, benar banget teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi, kita masih bahas soal ahimsa yang enggak cuman melukai lewat kata-kata. Jadi untuk kamu yang ingin bertanya, kita sudah buka juga di WhatsApp di 0811399104, atau mungkin mau komen langsung di live YouTube channel RRI Singaraja Official juga bisa. Kita tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tetap di obrolan pada hari ini.

0: mau pesen kopi susu gula aren ya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama.
2: Setiap hari agar tubuh lebih sehat. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, masih di obrolan sepeda. Tadi kita udah dapat gambaran kalau ahimsa itu ternyata bukan cuma soal tangan yang melukai, tapi juga lisan yang bisa ninggalin bekas panjang ya. Nah, sekarang ini kan banyak ya orang yang ngerasa bebas ngomong apa aja dengan alasan jujur atau berpendapat. Kalau dalam pandangan ahimsa, Mbok Purnama, bagaimana sih seharusnya kita menyikapi kebebasan berbicara supaya nggak berubah jadi kekerasan verbal?
1: Iya, kalau bicara tentang itu ya, bagaimana menyikapi hal tersebut, ketika kita bicara jujur, terkadang itu dianggap gimana ya, dianggap itu sesuatu yang menyakitkan. Kadang kan banyak kita temui seperti itu. Jadi bagaimana menyikapi hal tersebut, pertama adalah kita harus bisa memilih kata-kata yang baik, gitu ya. Memilih kata-kata yang baik. Di samping itu, kita juga harus melihat sikon ya, situasi dan kondisi. Seperti halnya, kalau dalam acara keluarga, kalau kita sesama teman, sesama teman yang sudah sering kita ajak bercanda, bergurau gitu kan, kadang kata-kata kasar yang kita ucapkan pun itu dianggap candaan, iya, karena itu sudah biasa gitu kan. Tapi kalau kita misalkan bercanda tidak pada suatu situasi yang baik, jadi kita harus bisa memilih dengan siapa sih kita bicara, iya, di mana sih kita bicara, atau bagaimana sih keadaannya pada saat kita bicara itu. Jadi kita harus bisa tahu situasi kondisi tersebut ya, bagaimana kita harus bisa menyikapi itu dengan baik. Kita harus bisa mengendalikan terutamanya pikiran kita dulu, mengendalikan kata-kata kita dulu. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Kalau di dalam, misalkan dalam acara keluarga gitu, mungkin keluarga yang kita sering temui itu mereka sudah tahu ya bagaimana sifat kita, jadi mereka sudah maklum. Tapi keluarga jauh mungkin ada yang tahu, ada pun ada yang tidak, itu kan. Jadi dari sana kita bisa bagaimana, bukan ini bukan membahas tentang kita menjaga image, tapi bagaimana dari hal tersebut kita menerapkan ahimsa ini. Jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang bisa menyakiti orang-orang tersebut. Walaupun itu keluarga, tapi kan mereka belum tahu sifat kita ya. Kadang-kadang misalnya kayak nanya, kalau zaman sekarang kan misalkan apa gimana, kok belum nikah? Nah, itu kan iya, kok belum nikah itu. Kadang orang yang memang dalam keadaan sensi, dia akan gimana ya, kayak judes itu menanggap ya, orang belum gimana aja kadang gitu kan. Tapi kalau kita ketemu orang yang memang sudah biasa gitu menanggapi hal tersebut, menemui hal tersebut, pasti dia akan bersikap yang fine-fine aja gitu kan. Tapi ketika kita menemui hal yang sebaliknya, pasti itu akan terjadi kesalahpahaman kan. Itu gimana sih, nyindir apa gimana? Itu nyindir apa gimana? Nah, dari sanalah bagaimana kita agar bisa menyampaikan atau menanyakan sesuatu yang berusahalah untuk tidak menyakiti orang tersebut gitu. Apalagi dengan orang-orang yang baru kita kenal gitu kan. Orang-orang yang baru kita kenal, yuk-yuk kita bertanya gini kayak udah akrab gitu kan. Jadi kita harus bisa, dari sana kita harus bisa menerapkan ahimsa itu secara baik. Bagaimana kita harus bisa berbicara yang baik, sopan, kan, lemah lembut. Karena ini kalau membahas tentang ahimsa itu kan bukan hanya berbicara tentang tidak melukai, tidak menyakiti saja, tapi juga ini adalah membahas atau menciptakan suatu ketenangan kan, suatu ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dalam kita berinteraksi, berinteraksi dengan sesama kita. Apalagi kita hidup di masyarakat kan, kita bersosialisasi kan, di sana kita bersosialisasi. Apalagi di Bali kan ada yang namanya sistem nyame braye kan, sistem nyame braye. Jadi kita bertemu dengan orang-orang di sekitar di sekitar kita, yaitu dengan tentu dengan sifat-sifat yang berbeda-beda. Maka dari itu dijagalah lisan kita, ketahui kondisinya kayak gimana. Jadi itu sangat penting, walaupun sepele tapi itu penting kita terapkan kan, karena itu memang kejadiannya di mana-mana juga kan, seperti itu ya. Iya,
0: benar banget ya teman Pro 2, karena kadang yang kita anggap bercanda ternyata bisa jadi luka untuk orang lain. Apalagi kalau kita tarik ke media sosial gitu kan, komentar pedas itu sering dianggap hal yang biasa sama orang. Kita enggak tahu seperti apa orang yang menanggapi hal itu kayak gitu. Oke. Jadi udah banyak yang komen ternyata di live YouTube kita di Rari Singaraja Official, tapi sabar dulu, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Oke, kita balik lagi teman Bro 2 di obrolan sepeda. Masih bareng Mbak Purnamayani dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan kita masih ngomongin soal ahimsa yang bikin kita otomatis refleksi lagi. Karena jujur aja tanpa sadar kita tuh semua pasti pernah menyakiti orang lewat kata-kata. Aku mau ke komen di YouTube dulu ya, Mbak Purnama ya.
1: Iya.
0: Ini ada beberapa komen, ada yang bertanya juga dari Aisyah, cara handle mood jelek biar nggak ngomong kasar itu gimana ya?
1: Oke.
0: Mungkin bisa langsung dia.
1: Iya. Oke, Mbak Aisyah, makasih ya pertanyaannya. Iya, memang bukan Mbak Aisyah aja mungkin yang mengalami hal tersebut. Kadang saya pun banyak orang yang mengalami hal tersebut. Bagaimana menanggapi ketika mood sedang jelek supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya. Kadang bisa kita sikapi dengan mungkin di saat mood kita tidak baik, kita tarik nafas dulu. Coba untuk katakan sesuatu, saya bisa, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang kasar, sesuatu yang kasar. Jadi dengan hal tersebut, perlahan-lahan pasti kita akan bisa membaik, membuat hati kita tenang, ya, membuat hati kita tenang. Mungkin contohnya seperti pada saat kita mungkin ada banyak pekerjaan kan, apalagi akhir bulan gitu kan, banyak pekerjaan, laporan harus kita selesaikan. Tapi kadang ada sesuatu datang tiba-tiba gitu.
0: Yeah.
1: Ah, pasti pengen teriak gitu. Ah, is bikin dah mood tidak baik kan. Kadang ada orang yang kita ketemu juga di saat kita pikirannya tidak baik, kadang orang cerewet gitu. Jadinya kita kan terbawa emosi ya, terbawa emosi. Jadi menyikapi hal tersebut, kita coba untuk rilekskan diri. Kalau sudah merasa seperti itu, kalau kita sudah sadar ya, kalau kita sudah sadar akan hal tersebut, mari kita coba untuk menenangkan diri kita dulu. Jangan sikapi hal tersebut, atau kita jauhi dulu mereka. Tar ya, saya mau ke belakang dulu sebentar itu. Atau enggak, kita minum air dulu, minum air. Kan ada orang mengatakan kalau kita di saat marah, coba kita minum air dulu supaya kita bisa tenang. Ya. Jadi dengan hal tersebut, bisa membuat suasana hati kita menjadi senang kembali, damai gitu. Jadi karena hal tersebut, bisa juga kita tidak akan berbicara kasar. Lambat laun kata-kata yang kita katakan akan sopan, tidak menyakiti orang tersebut, tidak akan keluar kata-kata kasar. Jadi seperti itu, Mbak Aisyah.
0: Oke, ada Timi yang bilang tidak melukai dengan kata-kata berarti kita diajarkan bertapa dalam kata-kata. Terima kasih sudah mengingatkan kembali tentang makna mendasar dari Mona Brata.
1: Iya.
0: Ada juga Benso Andika 673, ahimsa itu adalah tidak menyakiti termasuk melalui kata. Harus santun agar tidak menyakiti. Rasa sakit hati itu subjektif. Bagaimana kira-kira untuk mengukur rasa sakit? Bagaimana jika jujur dan benar itu adalah cara yang dikatakan menyakiti? Boleh ditanggapi.
1: Oke. Kadang ya banyak kita temui seperti itu ya. Kadang berkata jujur dan benar, kita terkadang komen terhadap orang lain, kita padahal jujur, tapi orang mengatakan itu menyakiti dia gitu kan. Berarti salahnya itu di orang-orang tersebut yang kita komen itu kan. Dia yang tidak mengerti. Jadi dari sinilah bukan hanya ini, tidak melukai itu bukan membahas satu orang saja, tapi dengan siapa kita berinteraksi. Jadi ini bukan hanya kesalahan satu orang, tapi bisa saja dua orang itu salah, yang kita ajak interaksi itu juga salah kan. Kita kalau sedang berbicara jujur, mungkin istilahnya kita kayak gimana ya, mohon maaf ya, kalau menurut saya sih begini, kamu begini, kamu begini, kamu jangan sedih atau gimana. Saya tidak ingin kamu merasakan sakit. Saya tidak ingin kamu merasakan sakit. Tapi saya berbicara jujur, juga untuk kebaikannya kamu. Jadi kita harus bisa memilih kata-kata yang memang, apalagi kalau kita tahu orang itu

0: bagaimana kita berbicara jujur tersebut itu kan.
1: Oke, wah ternyata setelah kita ngobrol panjang soal ahimsa dan juga kata-kata, rasanya makin kebuka ya kalau ucapan itu adalah cerminan dari batin kita. Yang terakhir mungkin yang ingin Mbak Purnama sampaikan untuk anak muda, untuk teman Produa yang lagi dengerin hari ini.
0: Iya, mungkin sedikit ya untuk akhir kata-katanya itu. Kita memang hidup di dunia ini pasti tentu ada banyak cobaan ya. Banyak cobaan. Kata orang kalau hidup tidak ada cobaan tidak enak gitu kan, tidak enak. Tapi bagaimana kita menghadapi cobaan itu dengan baik, terutama ketika kita menemukan hal yang himsa atau menyakiti kita. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi itu dengan baik. Marilah kita jaga lisan kita, jaga mulut kita, jaga apa yang ada dalam tubuh kita ini supaya tidak bisa, maksudnya tidak sampai menyakiti orang lain. Karena menyakiti itu bukan hanya membahas tentang perbuatan, tapi juga dari kata-kata, ketikan. Apalagi di zaman sekarang ini sosial media itu sangat gencar ya, orang bisa melakukan bullying dengan lewat sosial media. Jadi bagaimana kita harus bisa mengontrol diri kita, membuat kendalikan Trikaya Parisuda kita supaya tercipta suasana yang damai, aman dan sejahtera.
1: Oke, terima kasih banyak Mbak Purnama untuk insight dan refleksinya pagi-pagi.
0: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih juga untuk teman Produa yang sudah dengerin, yang sudah komen. Terima kasih supportnya ya di live YouTube RRI Singaraja Official. Dan dari obrolan pada hari ini kita belajar ahimsa itu bukan soal diam, tapi soal sadar sebelum berbicara. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di obrolan pada berikutnya.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: Teman Pro 2.
1: Buat kamu yang aktif banget upload story, ada kabar seru nih dari Instagram Teman Pro 2. Sekarang Instagram Story udah punya fitur baru untuk potong video langsung sebelum diupload. Jadi kamu gak perlu lagi ribet pindah ke aplikasi lain kayak CapCut ya, cuman untuk nge-trim videonya. Tinggal pilih video, nanti bakal muncul slider yang bisa kamu geser untuk nentuin bagian mana sih yang mau dipakai, bagian mana yang mau dipotong. Walaupun durasi maksimal story tetap 60 detik ya, karena kamu bisa pilih potongan terbaik dari video yang lebih panjang, jadi lebih fleksibel dan praktis. Fitur ini cocok banget buat kamu yang sering upload konten kayak vlog ya, atau mungkin momen sehari-hari biar lebih rapi dan gak makan banyak waktu. Intinya, bikin konten jadi makin simple, cepet, dan gak perlu ribet lagi.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Demam berdua WhatsApp berbayar lagi jadi perbincangan nih setelah setelah Meta resmi uji coba layanan baru bernama WhatsApp Plus di beberapa negara Eropa. Jadi selain versi gratis yang selama ini dipakai sehari-hari, nantinya akan ada versi premium dengan fitur-fitur tambahan yang lebih fokus ke personalisasi tampilan dan pengalaman pengguna. Beberapa fitur eksklusif yang ditawarkan di WhatsApp Plus ini diantaranya pin chat sampai 20 percakapan, pilihan tema warna baru, icon aplikasi custom, nada dering khusus, sampai stiker premium dengan efek animasi. Intinya sih pengguna bisa bikin tampilan WhatsApp-nya jadi lebih personal dan beda dari biasanya. Ya, meskipun begitu, Meta menegaskan kalau fitur utama seperti chat, telepon, video call, dan enskripsi tetap gratis seperti biasa. Jadi layanan berbayar ini sifatnya opsional buat kamu yang pengen fitur tambahan aja. Dan kabarnya harga langganannya juga masih tahap uji coba, belum diumumkan secara resmi secara global. Nah, muncul juga pertanyaan dari netizen, emang worth it ya bayar WhatsApp? Kalau dipikir-pikir selama ini aja grup keluarga yang gratis udah cukup kok bikin notifikasi gak ada habisnya, ya kan? Jadi mungkin nanti yang premium bukan cuma tampilannya aja, tapi semoga ada fitur mute om tante pas kirim hoax seumur hidup juga ya.

0: siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman perdua, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya, kamu menggunakan untuk apa nih?
1: Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Bye, bye.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang sering pakai Gmail, ada kabar baru yang cukup bikin lega. Sekarang Google mulai menghadirkan fitur yang memungkinkan kamu ganti alamat email tanpa harus bikin akun baru. Jadi username kamu yang sebelumnya @gmail.com itu bisa diubah langsung lewat pengaturan akun. Tapi tetap ada batasannya ya. Cuman bisa diganti 1 kali dalam 12 bulan dan maksimal 3 kali perubahan. Yang menarik, email lama kamu nggak akan hilang, dia tetap jadi alias. Jadi semua email yang masuk, baik ke alamat lama atau baru, tetap masuk ke inbox yang sama. Bahkan kamu juga masih bisa login pakai email lama. Untuk sekarang, fitur ini baru dirilis bertahap di Amerika Serikat, jadi belum semua pengguna bisa nyobain, termasuk di Indonesia yang masih nunggu giliran. Tapi setidaknya, ini tuh jadi solusi banget sih buat kamu yang dulu bikin email asal-asalan, sekarang bisa lebih profesional tanpa harus mulai dari nol.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 pernah gak sih kamu lagi serius-seriusnya meeting online, tiba-tiba wifi-nya ngadat? Wah, pasti ngeselin banget kan? Apalagi kalau lagi presentasi atau lagi ngomongin hal penting. Ternyata ada beberapa hal sederhana yang sering jadi penyebabnya, mulai dari posisi router yang kurang strategis, terlalu banyaknya perangkat yang nyambung, sampai gangguan dari alat elektronik lain di sekitar. Makanya penting banget untuk ngecek hal-hal kecil kayak mindahin router ke tempat yang lebih terbuka, ngejauhin dari perangkat lain, atau bahkan ngebatasin penggunaan internet pas lagi meeting. Kalau masih sering putus, bisa coba pakai wifi extender atau bahkan ganti ke sistem mesh biar sinyalnya lebih stabil di seluruh rumah. Intinya, koneksi lancar itu bukan cuma soal kuota, tapi juga soal cara kita ngatur jaringan di rumah.

0: dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: About everything.

0: Netflix.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Dua FM Singa Raja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Taman Pro 2, ketimpangan gender di Bali masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan Kabupaten Buleleng mencatat indeks ketimpangan gender IKG tertinggi di Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 0,254. Angka tersebut jauh berada di atas capaian IKG Provinsi Bali yang berada di angka 0,178. Sekaligus menempatkan Buleleng sebagai wilayah dengan ketimpangan gender paling tinggi dibanding kabupaten atau kota lain di Bali. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, secara umum IKG Bali tahun 2025 memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya merata di seluruh daerah karena masih ada wilayah dengan ketimpangan cukup tinggi terutama di Buleleng. Ia mengungkapkan tingginya IKG mencerminkan masih lebarnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah aspek pembangunan. Mulai dari kesehatan reproduksi, pendidikan, keterwakilan politik, hingga partisipasi kerja. Buleleng bahkan tercatat mengalami penurunan IKG yang belum signifikan, meskipun secara angka turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 0,353. Informasi terakhir, Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Mudianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampaknya lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan penggunaan narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Dengan penanganan yang tepat, peluang untuk kembali pulih dan menjalani kehidupan normal tetap terbuka. Demikian Info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
7: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

inilnya Pro Wakilan Suara Hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Pulau Lembali Indonesia Pro 2 RR Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2. Aku Irena Mora di Santai Siang nemenin kamu lagi, dan seperti biasa buruan yang pengen request lagu favorit langsung aja ke 0811 399 1054, biar aku puterin nanti lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Selamat siang buat Indri yang pengen dengerin lagunya Adele, Oh My God, buat Kak Irena, makasih. Oke, siap. Hai Kak, aku Adele, minta lagunya Hearts to Hearts dari Root buat Kak Irena, makasih. Siap. Kak The Massive dong, Melody buat keren, thank you ya. Dari Dian yang ada di Panji, siap, nanti aku bakal puterin, ditunggu aja lagunya one by one aku puterin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

Okay, melodi dari The Massive ya. Mudah-mudahan makin bikin kamu betah untuk standby di sini di Santai Siang bareng aku Irana Mora, teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengakses informasi lain ya melalui rri.co.id. Dan jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital untuk dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia ya, dan nikmati beragam fitur-fitur menarik lainnya di RRI Digital. Aku mau say hi dulu nih buat Ita ya, pengen lagunya Soul ID yang Side to Side buat Kak Iren, makasih ya. Dari Dian minta lagunya Ruth B and Dian Lewis ya buat Kak Iren, makasih. Siap. Kak, dari Cika minta lagunya Alien Child Taksu buat Kak Iren, thank you so much. Siap, aku puterin ya nanti, jadi sabar aja dan tetap dengerin Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Polbodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Merasa sangat senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Alright, teman Pro 2 udah gak sabar lagi kan ya buat yang tadi request udah kirim WhatsApp. Tunggu sabar, aku bakal ajak kamu semuanya tentunya, dan aku bakal bacain satu persatu. Jadi sabar aja, jangan khawatir gak bakal keputer, karena semua bakal keputer lagunya ya. Selamat siang buat Wiwin yang minta lagunya Calvin Harris bareng Party Next Door, No Ready No Ready. Oke, siap. Hai Kak Iren, Serina Munaf dong, mengenang bintang. Thank you. Wah, ini gak ada nama, jangan lupa nulis nama dong ya, nanti biar aku masukin ke playlist. Oke, okay? Kak Iren minta lagu Dan Lewis With You buat Kak Iren. Makasih banyak dari Nuari. Yap, siap. Makasih ya Nuari, dan tentunya untuk semuanya juga makasih banyak udah ikutan WhatsApp ya. Nanti aku puterin satu-satu lagunya, dan tetap standby di Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia pastinya.

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Okay, teman Pro 2 kayaknya cukup di sini untuk requestnya. Aku mau bacain lagi, ada dua lagi ya. Tentunya ini spesial untuk Kak Dodi yang minta lagunya Roni Parulian Sepenuh Hati buat Karen Makasih. Ada juga Lia pengen yang lagu Usher feat Beyonce Love This In This Club Party Too. Okay, nanti aku bakal puterin. Makasih untuk semuanya juga. Jangan kemana-mana karena masih ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu di aktivitas siang ini. Dan next tentunya masih di Santai Siang bareng aku, Iren Amore.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Beberapa hal yang tanpa disadari sudah menjadi kebiasaan, namun bisa dikategorikan sebagai korupsi.
1: Waktu itu saya mendapatkan proyek besar, tapi semua harga saya markup. Kelebihannya ya saya gunakan sendiri.
2: Kemarin anak saya kan dikasih uang sama nenek, kakek, om dan tantenya. Saya bilang gini, sini kak, uangnya biar mama yang simpan. Nggak taunya uangnya saya belanjain.
3: Saya seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengurus ibu-ibu PKK di perumahan. Diberi kepercayaan untuk memegang uang arisan, uangnya saya pakai.
0: Bagaimana? Sadar atau tanpa sadar, pernah melakukannya? Katanya ingin negara bebas korupsi. Jadi, mari dimulai dari diri sendiri dulu. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Perbaiki diri dari korupsi.

pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempat ya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Pro 2.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng aku pastinya di santai siang ya. Ada Iren Amora sampai jam 3 nanti dan aku bakal kasih informasi-informasi tentunya ya yang bakal nemenin aktivitas kamu, juga lagu-lagu tentunya yang siap ya untuk menemani aktivitas kamu di siang ini. Nah, aku ada informasi nih ya. Kalau pastinya untuk segmen hari ini adalah tentang UMKM. Nah, jadi ada kabar kalau Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko PM, ini memperkuat sinergi lintas kementerian untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat ya melalui pengembangan UMKM kreatif berbasis kawasan nasional. Nah, langkah ini dibahas dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Menko PM Muhaimin Iskandar bersama Menteri UMKM dan Menteri Ekonomi Kreatif. Muhaimin menegaskan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi sektor strategis pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui pemberdayaan berkelanjutan yang inklusif bagi masyarakat. Jadi, pemerintah sekarang fokus membangun ekosistem usaha yang kompetitif, inklusif, dan terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah dan rentan. Menurutnya, penguatan sektor produktif rakyat harus menjadi instrumen utama agar program pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung. Aku baca infonya dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 pelaku UMKM di Solo, Jawa Tengah lagi memanfaatkan produk fashion nih dan juga souvenir untuk mengangkat budaya lokal. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan produk berbasis batik dan wayang yang menjadi identitas daerah. Jadi pemilik Ting Selenik Bayepe dan Godong Batik Yuni, Tugas Ambarwati, menekuni usaha berbasis budaya lokal yang melihat kekayaan budaya Solo memiliki potensi besar untuk terus dikenalkan kepada masyarakat luas. Sebenarnya kebudayaan apapun gitu ya, fashion, souvenir ini untuk mengangkat budaya lokal sangat bagus ya teman Pro 2. Apalagi kita juga sebagai pembeli harus bijak membeli bisnis UMKM yang tentunya bisa membuat nilai lebih gitu bagi mereka pelaku UMKM. Kita bantu mereka untuk UMKM naik kelas tentunya. Aku baca informasinya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain melalui rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah UMKM naik kelas, tapi mungkin masih bingung ya sebenarnya apa sih dengan itu gitu, apa sih artinya UMKM naik kelas. Ini adalah merujuk pada langkah-langkah dan upaya yang diambil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan kapabilitas dan meningkatkan posisinya di pasar. Nah, jadi sebenarnya UMKM naik kelas ini proses ya, di mana sebuah usaha berusaha meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, membangun merek yang kuat, dan meningkatkan pangsa pasar. Tujuannya ya untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan dan meningkatkan skala usaha sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Well, teman Pro 2, kalau kita bicara tentang UMKM ya naik kelas, pastinya nih ya kita mengharapkan memang UMKM ini bisa naik kelas ya, apalagi seperti yang diharapkan begitu. Nah, kalau kita ngomongin UMKM naik kelas, sebenarnya apa ya untungnya? Nah, ini nih teman Pro 2. Untungnya ya pertumbuhan pendapatan, keberlanjutan usaha, akses pasar lebih luas, meningkatkan citra dan kepercayaan pelanggan, serta potensi untuk membuka peluang baru gitu. Makanya kita harus mendukungnya juga dengan cara membeli produk tersebut gitu ya. Jadi kalau ada setetangga atau teman kamu yang membuka bisnis UMKM, wajib dibantu juga beli ya, jangan pikiran kamu adalah produk luar gitu ya, karena UMKM ini sangat membantu juga ya di perekonomian, perputaran roda ekonomi kita. Jadi jangan lupa belanja di UMKM ya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

teman produa, aku balik lagi tentunya masih di santai siang dan aku sekarang mau kasih informasi dari dunia olahraga. Weis, apa mau olahraga kita? Infonya aja yang dari olahraga ya. Tentunya nih teman produa, aku mau ngasih tahu juga untuk kamu ada beberapa daftar negara yang lolos Piala Dunia 2026 ya, karena memang Piala Dunia 2026 ini bakal jadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Ajang ini dijadwalkan berlangsung 11 Juni sampai 19 Juli 2026 yang diselenggarakan di 3 negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen kali ini juga menghadirkan format baru dengan melibatkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari edisi sebelumnya yang cuma diikuti 32 tim nasional ya. Nah, sejumlah negara juga udah memastikan tiket menuju putaran final melalui jalur tuan rumah maupun kualifikasi di masing-masing konfederasi. Beberapa tim langganan Piala Dunia kembali lolos, sementara ada pula negara yang mencatat sejarah dengan penampilan perdana mereka ya. Nah, jadi Argentina menjadi salah satu tim pertama yang memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Juara bertahan itu kembali lolos setelah tampil konsisten selama kualifikasi Amerika Selatan dan akan menjalani partisipasi ke 19. Brazil juga kembali menjaga rekor sempurna sebagai satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Sementara Uruguay ya sukses lolos untuk 5 kalinya secara beruntun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2.

teman produa, kalau ngomongin Piala Dunia, nah ini nih ya, aku mau kasih tahu juga kalau dari Asia, Jepang lagi-lagi menunjukkan dominasi setelah memastikan tiket ke-8 berturut-turut ke Piala Dunia. Korea Selatan juga melanjutkan tradisi panjang mereka dengan lolos ke-11 kali secara beruntun. Sedangkan selain tim langganan, ada beberapa negara yang mencetak sejarah baru, misalnya aja Uzbekistan dan Yordania yang dipastikan juga tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia setelah melewati kualifikasi zona Asia. Dari Afrika, Maroko lagi menjadi sorotan setelah keberhasilan bersejarah mereka di Qatar 2022. The Atlas Lions menjadi negara Afrika pertama yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Mesir juga kembali ke panggung dunia setelah absen pada edisi sebelumnya, sementara Tanjung Verde mencatat sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Dunia. Zona Eropa juga kembali menghadirkan kekuatan besar, yakni Prancis, Jerman, Spanyol, Portugal, sampai Inggris yang sukses melewati babak kualifikasi. Ada juga kejutan dari Norwegia yang kembali lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 98. Turki juga kembali tampil setelah terakhir kali berlaga pada edisi 2002. Dari CONCACAF, selain tiga tuan rumah, Panama dan Haiti juga berhasil mengamankan tiket. Curaçao bahkan mencetak sejarah dengan lolos perdana ke Piala Dunia. Sampai saat ini total 48 negara sudah dipastikan tampil di Piala Dunia 2026. Pesta bola terakbar di dunia ini diprediksi salah satu edisi paling meriah karena menghadirkan lebih banyak pertandingan dan lebih banyak negara peserta dibandingkan sebelumnya. Kembali aku baca informasinya dari rri.co.id.

0: pilota per Xavi, assistència de Xavi, més cap a dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol.
1: Lionel Messi adalah salah satu pemain sepak bola paling berpengaruh dalam sejarah. Dikenal dengan kombinasi langkah antara visi permainan, kontrol bola yang presisi, dan kemampuan menciptakan momen yang tampak mustahil menjadi sederhana. Messi lahir di Rosario, Argentina, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa. Namun, ia menghadapi tantangan besar berupa kekurangan hormon pertumbuhan. Di usia muda, ia kemudian direkrut oleh FC Barcelona yang menjadi titik awal perjalanan profesionalnya di Eropa. Di Akademi La Masia, Messi berkembang dengan cepat, menyatu dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan kreativitas. Debutnya di tim utama Barcelona pada 2004 menjadi awal era baru. Dalam beberapa tahun, ia berubah dari pemain muda menjadi pusat permainan tim. Di bawah arahan pelatih seperti Pep Guardiola, Messi mencapai puncak performa. Ia menjadi otak serangan Barcelona, mencetak gol dari berbagai posisi. Selama lebih dari satu dekade di Barcelona, Messi memenangkan banyak gelar termasuk Liga Champions dan La Liga, serta meraih berbagai penghargaan individu seperti Ballon d'Or. Di level internasional, perjalanan Messi bersama Argentina sempat penuh tekanan. Ia beberapa kali gagal di final turnamen besar, membuatnya menjadi sorotan kritik. Namun, ia tidak menyerah. Titik balik datang saat ia membawa Argentina menjuarai Copa America 2021, yang menjadi gelar internasional pertamanya bersama tim senior. Puncaknya terjadi di Piala Dunia FIFA 2022. Kemenangan Argentina di final melengkapi perjalanan karirnya di level internasional. Setelah meninggalkan Barcelona, Messi melanjutkan karir di Paris Saint-Germain sebelum kemudian bergabung dengan Inter Miami FC di Amerika Serikat. Di sana, ia tidak hanya bermain, tetapi juga membawa dampak besar terhadap perkembangan popularitas sepak bola. Dalam sejarah sepak bola, Lionel Messi bukan hanya seorang pemain hebat, tetapi juga simbol kehalusan teknik, konsistensi, dan evolusi permainan modern yang mengutamakan kecerdasan di atas kekuatan semata. Dan ketika dunia melihat ke depan, menuju panggung berikutnya seperti 2026, satu hal tetap jelas, Lionel Messi bukan sekedar bagian dari sejarah, ia adalah sejarah itu sendiri.

Yap, teman Pro 2, kalau kita ngomongin negara-negara nih ya yang tentunya lolos Piala Dunia 2026, ada Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Australia, Iran, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, Aljazair, Tanjung Verde, RD Kongo, Pantai Gading, Mesir, Ghana, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia, Curacao, Haiti, Panama, Argentina, Brazil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay, Selandia Baru, Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Ceko, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki dan juga Irak. Siapa nih tim dukung yang kamu dukung, teman Pro 2? Tim idola kamu yang mana nih?

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Teman Pro 2, nah informasi terakhir dari dunia olahraga nih, kalau NPC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas untuk mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyelenggarakan kegiatan itu untuk meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal. Acara ini mengundang ratusan peserta terpilih ya dari berbagai wilayah untuk mengikuti pembimbingan teknis secara intensif. Lokasi pelaksanaan berada di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia atau PPPI serta sebuah hotel ternama kawasan Solo. Para penggerak itu juga berasal dari 29 provinsi berbeda yang dididik untuk mendeteksi potensi atlet daerah. Seluruh pelatih mendapatkan materi beragam dari para pakar selama proses bimbingan teknis berlangsung 3 hari. Nah, jadi ini aku baca kembali informasinya dari rri.co.id.

0: kalau konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di

Salam Pro 2, penyanyi The Weeknd ini bakal segera menggelar konser ya bertajuk After Hours Till Dawn. Nah, tur konser ini tentunya rencananya digelar di 7 kota ya di Asia gitu. Nah, jadi teman Pro 2 berdasarkan poster resminya bahkan ya, jadi Jakarta ini menjadi kota kedua yang bakal disinggahi penyanyi bernama Abel Tesfaye itu di tour setelah Tokyo. Konser Jakarta digelar selama 2 hari yakni 26 dan 27 September 2026. Jakarta International Stadium JIS dipilih sebagai lokasi konser ya. Jadi

siap-siap teman Pro 2 cari war tiketnya. Ya udah, aku baca informasinya nih ya. Dari tentunya rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi

Alright, teman Pro 2, ada kabar nih ya. Kalau kabarnya ini yang terbaru itu dari Aespa ya. Aespa ini G-Dragon ya, dimana Aespa ini gandeng G-Dragon untuk comeback di lagu WDA Whole Different Animal. Jadi G-Dragon dipastikan nih ya bakal berkolaborasi dengan grup K-pop Aespa dalam lagu pra-rilis terbaru berjudul WDA Whole Different Animal. Kabar ini diumumkan oleh SM Entertainment pada Jumat 8 Mei kemarin. WDA ini dijadwalkan rilis pada Senin pukul 18 KST atau 16 WIB. Lagu akan menjadi pembuka untuk album penuh kedua Aespa bertajuk Lemonade yang rencanakan rilis Jumat 29 Mei mendatang. SM Entertainment menyebut album terbaru Aespa akan menghadirkan konsep musik yang lebih dewasa. Dan perubahan ini juga menandai arah baru Aespa dibanding konsep eksperimental dan tema metaverse yang sebelumnya melekat pada grup tersebut. Nah, kita tunggu aja teman Pro 2 ya untuk albumnya. So, aku baca infonya kembali dari rilis.co.id. I'm like

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.

Yap, teman Pro 2 kali ini ada kabar ya lagi dari K-pop ya. Jadi grup K-pop Shinee akan comeback dengan mini album bertajuk Atmos pada Juni mendatang. Menurut laporan Korea Herald, jadi SM Entertainment selaku agensi yang menaungi grup itu mengonfirmasi kalau Shinee bakal merilis mini album ke-6 bertajuk Atmos 1 Juni mendatang ya. SM Entertainment menyampaikan mini album baru Atmos akan menampilkan musik sebagai gaya paling khas ini dengan menonjolkan warna musik grup yang stylish dan akan berisi 6 lagu. Lagu utamanya sebagai title track ya. Jadi ditunggu aja tentunya teman Pro 2 nanti album mereka ya.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini.

grup pop legendaris asal Irlandia Westlife bakal kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser ini dijadwalkan berlangsung Sabtu 23 Januari 2027 ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta. Nah, dikonfirmasi menjadi satu-satunya nih Jakarta ya stadium show, pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Dan ini menjadikan konser terbesar Westlife di wilayah ini, menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar. Aku juga pengen nonton. Ya udah teman Pro 2, kalau kamu dapat tiketnya buat aku. Aku baca nih infonya dari rri.co.id teman Pro 2.

Teman Pro 2, sampai sini dulu kebersamaan aku di Santai Siang. Ya, aku Irena Mora. Tentunya nanti di sore ceria kamu bakal ditemani sama Kak Gege. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chart Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2

0: Bali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
1: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
0: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
1: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
0: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro
2: 2. Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Buleleng jadi daerah dengan ketimpangan gender tertinggi di Bali tahun 2025. Ketimpangan gender di Bali masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan Kabupaten Buleleng mencatat indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Provinsi Bali tahun 2025, mencapai 0,254 atau 0,254. Angka tersebut jauh berada di atas capaian IKG Provinsi Bali yang berada di angka 0,178, sekaligus menempatkan Buleleng sebagai wilayah dengan ketimpangan gender paling tinggi dibandingkan kabupaten atau kota lain di Bali. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, secara umum IKG Bali tahun 2025 memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun kondisi itu belum sepenuhnya merata di seluruh daerah karena masih ada wilayah dengan ketimpangan cukup tinggi, terutama di Buleleng. Informasi berikutnya, teman Pro 2, korban penyalahgunaan narkoba diminta segera jalani rehabilitasi. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pengguna narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Informasi terakhir, teman Pro 2, pastikan tepat sasaran, BPKP Bali awasi ketepatan data bansos di Buleleng. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Bali melakukan evaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN triwulan 2 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial di daerah berjalan akurat, tepat sasaran, dan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Tim evaluator BPKP Bali, Ricky Widyartanto, mengatakan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan administrasi hingga kunjungan lapangan ke sejumlah desa di Buleleng. Fokus penilaian diarahkan pada integrasi DTSN dengan pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah. Menurut Ricky, pemerintah pusat telah menentukan 7 kecamatan di Buleleng sebagai lokasi evaluasi, dengan 4 kecamatan menjadi prioritas kunjungan lapangan. Desa-desa tersebut akan menjadi sampel utama dalam melihat efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial berbasis data tunggal nasional. Sekian Info Pro 2, aku GG, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Gege tentunya di sore ceria edisi Selasa 12 Mei 2026. Gimana hari Selasanya teman Pro 2? Semoga baik-baik aja ya. Kamu di sore hari ini harus ceria dong ya, bareng aku di sini tentunya di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, aku bakal nemenin sore kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Dari jam berapa sekarang? Jam 3 tentu. Seperti biasa tentunya di sore ceria kali ini kita akan buka dengan lokacita ya, informasi lokal Bali dan Buleleng. Di sini aku udah nyiapin informasi-informasi buat kamu teman Pro 2 yang tentunya menarik dan sayang untuk kamu lewatkan untuk menemani sore hari kamu. Mungkin yang sekarang kamu lagi masih di kantor ya, atau mungkin lagi di perjalanan udah siap-siap pulang gitu. Tenang, aku bakal nemenin sore hari kamu tentunya sekarang ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana karena informasinya nanti akan aku sampaikan di segmen berikutnya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy. Lights, camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Saya Ikomang Soekaratajana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Kamu masih dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Dan tentunya masih bareng aku, GG Teman Pro 2. Seperti janji aku di awal tadi, aku bakal kasih kamu informasi-informasi ya di sore ceria kali ini. Dan ini ada satu informasi, Teman Pro 2, yang mungkin ini bisa jadi apa ya, perekat juga kita antar sesama ya, apalagi buat kita-kita anak muda ini. Dilansir dari rri.co.id, mahasiswa Flores di Singaraja bersih-bersih pura tebarkan pesan toleransi. Weh, keren. Mahasiswa asal Flores yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Flores atau Himflor NTT Singaraja menggelar aksi sosial bersih-bersih di kawasan Wantilan Pura Tamansari, Kelurahan Kampung Baru, Singaraja, Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT pertama organisasi, sekaligus menjadi pesan nyata tentang pentingnya toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman. Aksi sosial tersebut diikuti sejumlah mahasiswa Flores yang sedang menempuh pendidikan di Singaraja. Kegiatan itu juga mendapat dukungan dari anggota DPRD Buleleng, Dr. DRH ya, I. Nyoman Dukajaya, yang ikut terlibat langsung dalam kegiatan bersih-bersih bersama para mahasiswa. Ketua Himflor Singaraja, Marius Pekalain, ya, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas perjalanan organisasi yang hampir genap satu tahun. Menurutnya, Himflor hadir bukan hanya sebagai wadah berkumpul kumpul mahasiswa Flores, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi dengan masyarakat di lingkungan tempat mereka tinggal. Antonius menegaskan Himflor akan terus mendorong berbagai kegiatan positif yang melibatkan mahasiswa Flores di Singaraja. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat persaudaraan lintas suku, agama, dan golongan, sekaligus menjaga semangat saling menghormati di tengah masyarakat yang majemuk. Setuju banget, Teman Pro 2, karena seperti kita ketahui ya, di Singaraja ini kan pasti banyak pendatang gitu ya, entah itu mungkin mahasiswa-mahasiswa atau pekerja-pekerja dari luar kota atau luar pulau ya. Dan salah satu gerakan mereka ini, mungkin ini bisa jadi apa ya, inspirasi buat teman-teman lainnya yang mungkin juga punya himpunan-himpunan asal daerahnya, baik itu mahasiswa ataupun para pekerja karyawan yang ada di Singaraja sini. Ini menjadi wadah juga ya, untuk bahwa kita menanamkan nilai-nilai toleransi dan juga kebersamaan ya. Apapun itu suku, agama, dan golongannya, bahwa kita masih sama, satu Indonesia gitu, Teman Pro 2. Dan aku masih punya informasi lainnya, jangan kemana-mana, so stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar. Dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore.

informasi lokal berikutnya teman Pro 2 di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya, tentunya masih bareng aku GG. Aku punya informasi lagi teman Pro 2, mungkin ini masih hangat nih, ada satu event ya yang kemarin mungkin teman Pro 2 juga ada datang main ke sana ya. Dilansir dari rri.co.id, Singa Keren Festival hidupkan ruang kreatif seniman dan hiburan warga di Buleleng. Ayo, siapa yang kemarin ke Singa Keren? Singa Keren Festival ya, yang digelar selama 3 hari di kawasan Pelabuhan Buleleng mendapat sambutan tinggi dari masyarakat. Ribuan warga memadati area festival untuk menikmati beragam pertunjukan seni tradisional hingga modern yang ditampilkan oleh seniman lokal. Festival yang menjadi bagian dari Pesta Kesenian Kecamatan Buleleng tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan rakyat, tetapi juga menjadi ruang ekspresi budaya bagi komunitas seni di Buleleng. Berbagai penampilan seperti tari tradisional, musik modern, hingga pertunjukan kreatif anak muda tampil bergantian sepanjang pelaksanaan kegiatan. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna saat menutup kegiatan mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan seni dan budaya daerah masih memiliki tempat kuat di tengah masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan hari terakhir festival berlangsung meriah karena masyarakat disuguhkan berbagai pertunjukan yang variatif dan mampu menarik perhatian pengunjung dari berbagai kalangan. Selain panggung hiburan, festival tersebut juga menjadi ruang bagi seniman lokal untuk kembali tampil di hadapan publik. Sejumlah kelompok seni tradisional hingga komunitas kreatif muda memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat luas. Festival Singa Keren sendiri dipusatkan di kawasan Pelabuhan Buleleng yang selama beberapa hari berubah menjadi ruang pertunjukan terbuka dan pusat aktivitas masyarakat pada malam hari. Wih, keren sih. Kayaknya event-event atau acara-acara seperti ini harus lebih banyak lagi, dan mungkin ini jadi inspirasi juga buat kamu-kamu anak muda Buleleng nih atau Singaraja ya. Kalian bisa memanfaatkan momen ini untuk membuat sesuatu, membuat acara, dan juga ini bisa apa ya, menarik perhatian banyak orang dan juga menarik banyak sponsor. Dan hal ini bisa di apa ya, mungkin diolah lagi menjadi sesuatu hal atau acara yang menjadi khas tersendiri di setiap tahunnya. Iya enggak teman Pro 2? Ini tuh aset loh seni budaya di Buleleng ini ya. Dan mungkin kamu bisa lebih kreatif lagi dan juga lebih memperbanyak acara-acara event seperti ini. Bukan tidak mungkin ya, nanti Buleleng bisa terkenal dengan acara-acara yang sangat menarik dan juga menjadi daya tarik tertentu. Apalagi mungkin bisa jadi daya tarik wisata juga. We never know teman Pro 2. Yang penting kita gerak dulu, iya enggak? Oke teman Pro 2, aku masih punya informasi lainnya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

105,4 FM Broadway RRI Singin aja. Teman berdua, informasi berikutnya di info lokal ya, Bali dan Buleleng kali ini di sore ceria. Masih dilansir dari rri.co.id, pembangunan pusat keuangan global diminta tetap jaga identitas pariwisata Bali. Pengembangan Bali sebagai pusat keuangan internasional diingatkan agar tidak mengabaikan identitas utama Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali Iwayan Puspanegara menilai pembangunan ekonomi baru harus tetap menjaga keseimbangan dengan pelestarian budaya dan ekologi Bali. Menurutnya selama ini pertumbuhan ekonomi Bali memang ditopang sektor pariwisata. Namun di sisi lain, sektor pertanian yang kontribusinya kecil terhadap ekonomi justru memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan alam dan lingkungan Bali. Puspanegara menegaskan pembangunan pusat keuangan internasional di kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur dan serangan harus mampu memberdayakan masyarakat serta mempertahankan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Menurutnya pengembangan kawasan jangan sampai bersifat eksklusif dan justru menjauhkan masyarakat lokal dari manfaat pembangunan. Selain itu, Puspanegara meminta pemerintah memperkuat pengawasan, monitoring, evaluasi, dan penegakan hukum agar pengembangan kawasan tetap berjalan sesuai aturan. Setuju, apapun itu mungkinnya yang akan dibangun di Bali ini harus menjadi nilai tambah dan juga daya tarik tersendiri. Tentunya juga di sisi lain harus mempertimbangkan aspek-aspek yang sudah lama ini menopang ekonomi Bali ya. Tentunya pariwisata, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dari aspek lingkungan juga bisa diperhatikan. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita anak muda, teman berdua, untuk senantiasa menjaga keharmonisan gitu ya. Apapun yang akan dibangun di Bali tetap menjaga juga sosial budaya yang ada di Bali dan juga lingkungannya. Itu dia teman Prodo, informasi terakhir di Info Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana, karena di jam 4 nanti sampai jam 5 sore ceria akan menghadirkan dialog seru tentunya dengan narasumber anak muda Buleleng pastinya. So, jangan kemana-mana teman Prodo, jangan diputar-putar frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Hey, this-

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong, lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di sore ceria kali ini. Seperti janji aku tadi ya, di jam 4 sore ini aku akan menghadirkan dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria. Dan tentunya di dialog interaktif kali ini kita akan membahas terkait dengan sesuatu hal yang mungkin ini relate kali ya sama anak muda kali ya, yaitu toxic friendship, teman atau beban. Karena nggak semua teman itu selalu membawa energi positif, teman Pro 2. Kadang ada yang bikin nyaman, tapi ada juga yang malah bikin capek mental, bahkan insecure gitu, sampai kita tuh kehilangan diri sendiri. Dan tentunya untuk membahas hal ini, aku nggak sendiri. Di studio ini udah hadir ya, dari teman-teman Duta Genre Buleleng. Ini jege-jege Buleleng, teman Pro 2. Kita kenalin dulu kali ya. Halo, ada Kak Ayu dan juga Kak Murni. Halo guys.
1: Halo Kak. Halo.
0: Sehat ya?
1: Sangat sehat hari ini.
0: Astungkara, alhamdulillah. Dan mungkin ada kabar yang kurang menyenangkan juga ya. Tadi ada temennya siapa?
1: Oh, Pratiwi.
0: Yang tadinya mau isi dialog di sini, cuman ada sesuatu hal yang terjadi gitu ya. Yeah. Semoga kita doakan cepat kembali pulih ya, dan juga sehat. Astungkara. Dan oke, okay, teman-teman, kesibukannya lagi apa aja nih? Mungkin siapa dulu yang mau jawab, Kak Ayu, Kak Muri?
2: Kesibukan untuk hari ini sih gak terlalu sibuk selain sekolah aja ya tadi.
0: Nah, oke, okay. Karena Kak Ayu masih kelas?
2: Kelas 11 SMA.
0: Di?
2: Di SMA Negeri 3 Singaraja.
0: Oh gitu, oke, okay. Kalau Kak Murni?
3: Kalau aku sekarang sibukannya lagi kuliah dan juga ikut organisasi di dalam kuliah gitu.
0: Oh wih, ini sibuk-sibuk banget guys. Ini aku tuh kalau kedatangan teman-teman dari Duta Genre itu aku selalu amazed gitu. Karena kalau dibandingin aku dulu gitu SMA atau mungkin kuliah, aku tuh ngangong-ngangong guys. Dan ya ini satu apa ya, momen tersendirilah buat aku juga bisa bertukar pikiran, sharing-sharing terkait hal-hal yang mungkin relate sama anak muda. Dan salah satunya sekarang kita mau ngomongin terkait dengan toxic friendship ya. Apa tadi? Ada lanjutannya teman atau beban gitu. Nah, dari teman-teman, apa sih yang membuat hal ini penting banget untuk dibahas pada saat ini? Kenapa hal ini relate banget ya, friendship, toxic friendship antara teman atau beban gitu. Siapa yang mau ngejelasin duluan?
3: Boleh Ayu dulu.
2: Okay. Jadi menurutku kenapa topik ini penting di zaman sekarang, karena sepengalamanku banyak teman-temanku yang mungkin dibilang masih susah untuk membedakan mana teman yang baik, mana teman yang buruk, sehingga mereka itu jadi terjerat dalam lingkungan pertemanan yang toksik, dan itu bisa mempengaruhi ke mental mereka. Mereka tidak nyaman ataupun mengurangnya rasa percaya diri dari teman-teman aku gitu Kak. Jadi kita harus mengangkat topik ini agar mereka bisa membedakan serta bisa memilih teman nanti-nantinya gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Kak Muri?
3: Kalau dari aku mungkin nambahin lagi sedikit ya, karena tadi yang dijelasin Ayu tuh sudah benar-benar komplit gitu. Mungkin kalau toxic friendship ini tuh udah sering banget terjadi di kalangan remaja, apalagi anak-anak sekolah Kak. Dia tuh karena takut sendiri, jadi dia tidak malah lepas dari pertemanan. Padahal dari pertemanan itu dia tuh gak bertumbuh ataupun berkembang. Malah dia tuh malah terpuruk dari pertemanan itu karena takut sendiri. Itu sih, makanya topik ini benar-benar harus banget diangkat untuk mencegah hal buruk dari toxic friendship itu sendiri.
0: Jadi banyak yang ngebatin gitu ya. Jadi daripada aku gak punya teman, mending aku bertahan deh di circle ini gitu kali ya.
3: Benar-benar.
0: Kasarnya kayak gitu. Oke, menarik-menarik teman Pro 2. Dan setelah tahu gambarannya ya, gambaran umumnya terkait dengan toxic friendship ini, mungkin di segmen berikutnya kita bakal bahas lebih dalam soal tanda-tanda atau mungkin red flag yang sering muncul dalam pertemanan toxic. Setuju?
1: Setuju.
0: Okay. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Yeah.

0: Masih di sore ceria tentunya bareng aku Gege dan juga ada Kak Ayu dan Kak Murni di topik toxic friendship ya teman atau beban. Seperti yang di segmen sebelumnya aku singgung ya, di segmen ini kita bakal ngebahas terkait dengan tanda-tanda atau red flag yang sering muncul dalam pertemanan toxic nih kakak-kakak semua. Aku mau nanya, apa sih red flag paling umum gitu ya dalam toxic friendship ini? Mungkin sifat sikap seseorang yang bisa membuat satu perkumpulan pertemanan ini atau circle ini menjadi toxic gitu.
1: Yeah.
0: Apa? Siapa yang mau jawab duluan?
1: Oke, mungkin dari aku dulu ya.
0: Boleh.
1: Yang paling familiar nih yang bisa kita lihat di anak-anak remaja kali ini itu ciri-cirinya adalah dia tuh iri dengan pencapaian kita sendiri.
0: Okay.
1: Pokoknya kalau dalam suatu kelompok itu, dia tuh biasanya di awal bakal mendukung dulu. Tapi ketika kita berhasil mencapai hal tersebut, dia bakal ngerasa iri. Tiba-tiba menjatuhkan kita dan menghilangkan kepercayaan diri kita.
0: Betul.
1: Itu biasanya yang terjadi. Kemudian yang kedua itu adalah yang menurut saya juga familiar ya. Itu ketika kita berada di satu forum atau satu kelompok, satu circle itu. Biasanya circle sih disebut ya. Itu kita habis energinya, nguras energi ketika ngobrol sama dia. Padahal itu kan teman kita. Yeah. Tapi kok bisa sampai energi kita tuh terkuras. Berarti di sana ada energi kita yang diserap dari versi emosionalnya dan juga dari versi psikologinya.
0: Okay.
1: Itu sih kak dari aku.
0: Jadi kita tuh jadi seseorang yang fake gitu ya?
1: Iya, yang berbeda dari asli gitu kita ya? Gitu.
0: Kalau dari Kak Ayu sendiri?
2: Kalau dari aku sih mungkin sifat teman yang manipulatif ya. Jadi kayak awal-awal tuh dia masih effort ke kita, ngasih apapun itu. Yang penting kita tuh merasa kita sudah dibaiki oleh dia. Nah nanti jika si teman kita yang manipulatif ini gak suka sama orang, dia bakal menghasut teman-temannya dia. Yang mungkin termasuk dari diri kita juga. Jadinya jangan temenan sama itu, jangan temenan sama ini. Padahal menurutku sendiri kan kalau aku temenan sama orang yang gak disukain sama temanku yang manipulatif ini, menurutku itu fine-fine aja. Jadi menurutku teman yang manipulatif itu adalah teman yang paling
0: red flag.
2: Iya, paling red flag.
0: Oke, sih itu juga berbahaya ya. Manipulatif itu kadang kita tuh enggak sadar gitu. Bahwa kita tuh lagi dimanipulasi sama dia dan dia tuh berteman hanya untuk mendapatkan sesuatu hal tertentu sama kita. Sedangkan kita yang udah tulus nih untuk berteman kan sakit hati
1: ya. Iya, benar-benar.
0: Iya kan? Nah, apa benar gitu toxic friendship ini yang red flag tadi bisa membuat seseorang itu jadi insecure di circle pertemanan ini? Bisa nggak sih?
1: Benar. Sangat bisa kak. Sangat menurut bisa. Saya ya, karena dari awalnya dia yang percaya diri nih untuk mendapatkan sesuatu. Tiba-tiba nih ada sesekumpulan orang ini yang tiba-tiba menjatuhkan dia. Karena itu ekspektasi dia nih gak bakal berhasil. Jadi kayak so aja dukung dulu gitu. Tapi ternyata dia bisa nih. Akhirnya dia disingkirin gitu biasanya yang terjadi.
2: Bener banget.
0: Ada tambahan lagi gak?
2: Tambahan lagi? Itu aja sih.
0: Oh itu aja, oke. Dan itu tuh sangat-sangat apa ya, mungkin umum terjadi pada saat ini gitu ya.
1: Bener.
0: Di circle-circle pertemanan anak muda apalagi. Dan itu tuh sangat-sangat apa ya, mungkin berbahaya, sesuatu hal yang kata-katanya terlalu berlebihan gitu. Mungkin satu hal yang apa ya, mungkin bisa menjadi efek tertentu bagi perkembangan mentalitas anak-anak muda ini. Iya gak sih teman bro?
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Ketika dia tuh terus memendam apa yang dibicarakan oleh orang lain dan tidak bisa membicarakannya kepada orang lain lagi untuk bercerita. Hal itu dampak terburuknya adalah kak, dia memendam sendiri karena tidak kuat. Dia melampiaskan dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Contohnya seperti bunuh diri. Itu yang paling parah.
0: Iya sih. Nah, cara menyadarkannya itu teman nih. Kalau misal ada perilaku toksik di satu circle tertentu dan kita tuh sadar, tapi seseorang itu gak sadar. Nah itu caranya itu gimana sih? Untuk menyadarkan akan hal itu. Siapa yang mau jawab? Kak Ayu?
2: Oke. Jadi kalau menurut aku, dari versi aku dulu, aku pernah kejadian seperti ini juga.
0: Okay.
2: Jadi caranya saya menyadarkan diri bahwa teman ini tuh tidak baik untuk diri saya. Yang pertama itu saya harus tahu apa hal-hal yang tidak saya suka jika itu terjadi di lingkungan pertemanan saya. Lalu yang kedua itu jika saya ingin menyadarkan teman saya bahwa dia itu salah, mungkin saya akan memberitahunya lebih baik. Kamu tuh jangan kayak gini, ini bisa nyakitin hati aku loh. Jadi kita tuh lebih terbuka aja sih enaknya. Komunikasi itu kan kunci pertemanan ataupun hubungan yang penting banget kan.
0: Betul.
2: Gitu. Tapi kalau misalnya temanku tuh gak mau atau tetap acuh tak acuh dan gimana ya, pribadian, emang kepribadiannya dia aja kayak gitu. Mungkin aku akan cut off pertemanan itu karena itu juga sangat menguras mental,
0: betul,
2: energi
0: betul.
2: Dari diriku sendiri gitu.
0: Dan hal itu tuh bukan untuk melawan seseorang, tapi justru untuk menyelamatkan diri kita sendiri.
2: Iya, benar.
0: Dan jujur pada diri kita sendiri. Iya enggak? Jadi jangan enggak berani untuk meng-cut off seseorang. Toh juga di kemudian hari kita kalau udah ada rezekinya dapat teman yang baik dan tulus juga itu lebih ke kitanya juga bahagia gitu.
1: Kita
0: bisa grow up bareng ya enggak? Ternyata tanda-tanda toxic friendship itu cukup banyak ya, dan sering banget terjadi di sekitar kita. Bahkan beberapa hal yang dianggap normal ternyata bisa berdampak buruk untuk mental dan rasa percaya diri seseorang.
1: Yes.
0: Betul ya. Di segmen berikutnya teman Pro 2, kita bakal gimana ya, kita akan membahas mungkin di lingkungan yang toxic terus harus gimana nih. Di segmen berikutnya kita bakal ngobrol soal cara menjaga boundaries gitu ya, atau batasan-batasan dan membangun pertemanan yang lebih sehat gitu ya. Setuju?
1: Setuju.
0: So teman Pro 2, stay tune terus.

0: Masih bareng aku GG tentunya di sore ceria dialog interaktif penguatan peran pemuda dengan topik toxic friendship teman atau beban. Kita lanjutin lagi guys ya. Tadi aku udah spill ya dikit bahwa di segmen ini kita akan membahas terkait dengan boundaries atau batasan dan pertemanan sehat gitu ya. Nah kita tanya-tanya lagi ke narasumber kita, ada Kak Ayu dan juga Kak Murni. Nah teman-teman, sebenarnya batasan-batasan dalam circle pertemanan itu seperti apa sih? Kita tuh kan tentu dalam bergaul, dalam bersosial, baik itu di lingkungan sekitar atau berteman, itu kita harus punya batasan tersendiri gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan harus punya apa ya, mungkin prinsip tersendiri juga.
1: Yeah.
0: Nah ini batasannya tuh sampai mana guys? Jadi jangan sampai prinsip kita tuh bisa dicampur aduk sama teman-teman yang lain. Nah ini batasannya sampai mana? Siapa dulu yang mau jawab?
2: Dari Kak Murni. Oke. Mungkin kalau dari aku, batasan dalam setiap apapun itu penting ya Kak. Apalagi itu dalam pertemanan, kita berteman dengan orang yang sama sekali itu dari lahir itu gak ada. Dengan keluarga aja kita butuh batasan.
0: Betul.
2: Apalagi dengan pertemanan gitu.
0: Betul.
2: Jadi penting banget untuk menentukan batasan sejauh apa. Ya dia tidak harus tahu atau bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tetap kita memegang prinsip sesuai dengan diri kita. Kalau sudah melenceng dari prinsip kita,
0: betul,
2: cut off. Itu kalau versi aku. Dan dan juga yang kedua itu berani berkata tidak. Kalau emang itu udah gak sejalan sama kita, gak usah. Jangan takut sendiri. Kita juga makhluk individu kan.
0: Betul.
2: Makhluk sosial itu ketika kita bisa diterima di satu tempat, itu baru bisa berjalan. Tapi kalau memang dia tidak bisa menerima kita, tidak bisa menghargai kita, untuk apa berteman? Dia aja gak menghargai kan.
0: Betul.
2: Untuk apa kita tetap di sana? Kemudian juga penting menerapkan sifat bodo amat gitu. Jadi gak usah pikirin orang lain. Kalau memang itu sudah membawa dampak buruk bagi diri kita sendiri, yang gak usah kita berteman sama dia gitu. Jadi kita gak bisa ngerubah orang lain untuk sesuai sama kita, tapi kita bisa ngerubah diri kita sendiri agar sesuai dengan apa yang kita mau, yang terbaik bagi kita diri kita sendiri. Itu sih dari aku.
0: Dan itu tuh sangat gak apa-apa ya.
2: Iya, sangat tidak apa-apa kalau kita tidak merugikan dia sih.
0: Betul,
2: itu lebih
0: betul,
2: tepatnya
0: betul. Dari Kak Ayu?
3: Jadi gimana sih caranya diri kita atau kita belajar untuk nge-set boundaries di dalam lingkungan, mau itu pertemanan ataupun percintaan. Tapi kan di top ini adalah pertemanan. Ya. Jadi menurutku itu kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Hal apa yang kita suka, hal apa yang tidak kita suka. Terlebih lagi kita itu akan bersosialisasi terhadap orang-orang kan. Jadi kalau misalnya kita sudah mempunyai energi untuk sosialisasi, berbincang-bincang, berinteraksi, namun orang yang kita ajak untuk melakukan itu malah menyerap energi ataupun gimana ya bilangnya, kayak bikin kita sakit hati ataupun perasaan jelek lainnya. Jadi jadi itu sangat tidak baik untuk kita lanjutkan interaksi ataupun sosialisasi tersebut. Jadi kita harus mengenali batasan kita sendiri. Lalu yang kedua, kita harus percaya diri. Dan kita tuh percaya bahwa kita tuh tidak sendiri di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita ditinggalin sama temen yang jahat, kita tuh gak sendiri, kita masih bisa cari temen yang lain.
0: Setuju.
3: Terus kita juga harus berani, seperti yang Kak Murni bilang tadi, untuk berkata tidak. Karena itu jika kita menahan perasaan kita sendiri, itu hanya akan merugikan kita sendiri.
0: Betul.
3: Dan orang yang merugikan kita itu tidak akan merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Jadi kita harus berani untuk berkata tidak demi melindungi diri sendiri.
0: Betul.
3: Gitu.
0: Dan itu menarik sih, berani untuk berkata tidak itu sangat menarik. Dan pertanyaannya gini, kenapa sekarang khususnya anak muda ya di satu circle pertemanan tertentu, kenapa banyak yang nggak berani untuk berkata enggak atau tidak? Ini kenapa sih sebenarnya? Siapa yang mau jawab?
2: Dari Ayu dulu.
3: Oke, kalau dari aku, menurutku sih kalau aku lihat dari teman-temanku tuh, yang pertama tuh karena mereka tuh orang yang gak enakan gitu. Jadi mereka tuh gak enak untuk menjauhkan atau nge-cut off teman yang mungkin udah lama banget nih, udah bertahun-tahun temenan. Cuman kita selama bertahun-tahun itu emang gak suka aja, kita gak betah sama sifatnya. Cuman dia tuh mikir, oh kita udah bertahun-tahun nih, masa cut off sih, kan sayang banget. Itu alasan yang pertama. Lalu yang kedua itu alasan takut untuk dihina ataupun dijelekkan karena kita sudah nge-cut off teman kita itu. Lalu yang terakhir sih menurutku karena kita takut ditinggal sendirian gitu.
0: Iya sih, itu sih paling poin-poin yang sering terjadi tuh kayaknya yang tadi deh.
2: Takut
0: sendirian.
2: Takut sendiri itu yang perlu di highlight sebenarnya untuk anak muda sekarang.
0: Dari kamurnya sendiri ada tambahan?
2: Mungkin dari aku highlight di bagian takut untuk sendiri, gitu. Karena aku lihat kebanyakan anak muda sekarang itu bertahan di circle itu bukan cuma di pertemanan ya, tapi di percintaan pun kayak gitu. Iya. Karena itu sering banget aku temuin gitu. Dia tuh ditekan, aku bakal tinggalin nih gitu. Yeah, yeah. Tadi tiba-tiba, tapi kamu harus lakuin ini kalau nggak mau ditinggalin. Dia mau deh, mengikuti hal terinstruksi itu. Padahal itu benar-benar udah jauh dari kata pantas gitu. Betul. Di pertemanan pun kayak gitu, karena dia takut sendiri. Jadi apapun dia yang diminta sama temennya nih bakal dilakuin gitu. Itu sih biasanya kak.
0: Kalau yang terjadi di percintaan itu relate guys.
2: Sangat relate.
0: Ya, intermezzo aja itu. Yep. Oke, teman Pro 2, ternyata ya banyak faktor dan banyak pengaruh juga ya kenapa kita nggak berani bilang tidak. Yeah. Tapi ya untuk saat ini kayaknya kalau emang udah melenceng jauh dari prinsip dan batasan-batasan dari diri kita, untuk berkata tidak dan cut off itu sangat tidak apa-apa. Betul ya?
2: Yeah, betul banget.
0: Oke, itu dia poinnya teman Pro 2. Dan di segmen akhir nanti kita bakal dengerin pesan dan juga motivasinya ya dari Kak Ayu dan juga Kak Murni terkait topik kita hari ini di Sore Ceria Dialog Interaktif Penguatan Peran Pemuda dengan topik Toxic Friendship, Teman atau Beban. So, stay tune terus teman Pro 2.

kamu kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di Sore Ceria, dialog interaktif penguatan peran pemuda dengan topik toxic friendship. Dan tidak terasa kita udah sampai di segmen akhir aja ya di Sore Ceria, dialog interaktif kali ini. Dan di segmen akhir ini kita akan mendengarkan pesan-pesan atau juga motivasi ya untuk teman-teman Pro 2 di luar sana yang lagi dengerin, mungkin sedang berada di situasi yang bingung gitu ya. Keluar takut sendiri, tapi di dalam circle pertemanan itu mungkin kita jadi ngebatin sendiri. Nah, mungkin kita akan dengarkan ya pesan-pesan dan juga motivasi dari Kak Ayu dan juga Kak Murni. Siapa dulu?
1: Oke. Mungkin dari aku dulu ya. Mungkin kalau ada dari teman-teman pendengar sekalian yang sekarang terjebak dalam fase toxic friendship, menurutku cepat keluar dari zona itu. Kalian bisa bebas menentukan pilihan hidup kalian sendiri dengan mempunyai prinsip hidup tentunya. Sesuaikan dengan apa keinginan kalian sebenarnya gitu. Jangan berfokus karena kalian takut sendiri, kalian malah terjebak dalam zona itu dan juga malah mengutuk diri kalian sendiri. Dan juga dari sana hal-hal buruk akan terus mengimbangi kalau lingkungan itu buruk. Jadi kalian akan bertumbuh buruk ketika di lingkungan itu pun buruk. Tapi ketika kalian berada di lingkungan yang tepat, lingkungan yang baik, percayalah di sana kalian akan tumbuh dan menemukan jati diri kalian sendiri. Kemudian aku juga ingin berpesan kepada kalian semua, ketika seseorang itu mengecewakan, jangankan orang lain, diri kalian sendiri pun bisa mengecewakan kalian gitu. Jadi bukan karena mereka jahat ya, tapi karena mereka manusia. Okay. Manusia itu gak ada yang sempurna.
0: Betul.
1: Dia punya sifat baik dan buruk gitu. Jadi kita nggak bisa berekspektasi tinggi nih sama orang. Di sana manusia itu punya titik mengecewakannya masing-masing. Jadi percaya pada diri sendiri, fokus pada prinsip pada diri sendiri. Kalau memang sudah tidak baik, lepaskan. Itu sih dari aku.
0: Setuju. Selanjutnya Kak Ayu.
2: Kalau pesan dari aku itu, kalian jika ingin terpisah ataupun terbebas dari pertemanan yang toksik itu, hal yang paling utama adalah kalian harus percaya diri. Kalian harus percaya diri dan yakin kepada diri sendiri bahwa kamu bisa untuk keluar dan membebaskan dirimu serta bertumbuh kembang dan meningkatkan prestasi ataupun pencapaian apapun yang kamu inginkan semenjak dulu. Jika di pertemanan yang lama itu malahan mereka itu malah kayak membendung dan gak ngasih kamu kebebasan untuk melakukan sesuatu yang kamu mau. Lalu yang kedua adalah pentingnya set boundaries.
0: Okay.
2: Jadi kita tuh harus memiliki batasan diri kita sendiri. Kenapa? Mengapa? Karena kita adalah manusia yang mungkin memiliki sifat yang tidak sesempurna itu ya. Jadi kita bisa suka sama sifat orang ini ataupun tidak suka sama yang ini. Jadi untuk melindungi diri kita sendiri agar kita tidak dikecewakan, disakiti ataupun hal-hal buruk lainnya yang akan terjadi kepada kita, jadi kita harus membuat batasan untuk dalam ataupun dalam pertemanan.
0: Betul. Keren. Setuju banget guys. Karena kita bisa lah pilih-pilih mana circle yang mungkin itu bisa menekan diri kita, dan juga ada kok teman-teman yang bisa support kita, ya nggak?
1: Betul banget.
0: Agar kita bisa grow up bareng-bareng.
1: Yep.
0: Apalagi kita masih muda, masih panjang kita perjalanan hidup, ya nggak?
1: Yeah.
0: Sayanglah kalau untuk dihabiskan dan menghabiskan energi dengan pertemanan yang mungkin tidak membuat kita nyaman, ya.
1: Yep.
0: Seru banget teman Pro 2, obrolan kita di Sore Ceria kali ini bareng Kak Ayu dan juga Kak Murni ya dari Duta Genre Buleleng.
1: Yeah.
0: Terima kasih, ditunggu lagi dengan topik-topik lainnya yang tentunya relate sama anak muda ya.
1: Yeah.
0: So teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku GG masih akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus, enjoy. Yeah.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya di sore ceria. Dan di jam 5 sore ini kita masuk di program Ngeteh Sore Yuk. Nah, kira-kira aku bakal kasih kamu informasi apa? Teman Pro 2, ada yang bisa tebak? Aku udah nyiapin informasi teman Pro 2, fakta-fakta unik, menarik, juga ya mungkin hal-hal yang kadang terlihat sepele tapi mungkin ini ada di dunia teman Pro 2 ya. Nanti aku bakal kasih tahu informasinya buat kamu. So, jangan kemana-mana, jangan diputer-puter frekuensinya. Anteng terus teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Kawan Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih.

Oke, teman Pro 2, informasi pertama di ngeteh sore yuk, sore ceria kali ini. Aku udah ada informasinya nih buat kamu, teman Pro 2 ya. Kalau kamu, teman Pro 2, pernah lihat video gitu ya, atau FYP di media sosial kamu, atau foto, ada dua laut yang terlihat seperti tidak menyatu. Fenomena ini memang nyata dan salah satu lokasi paling terkenal ada di Selat Gibraltar, teman Pro 2. Tempat bertemunya Laut Atlantik dan Laut Mediterania. Sekilas terlihat seperti ada garis pembatas atau dinding tak kasat mata di tengah laut. Padahal sebenarnya fenomena ini terjadi karena perbedaan karakteristik air di kedua laut tersebut. Mulai dari perbedaan kadar garam, suhu, hingga massa jenis atau densitas air. Air dengan kadar garam lebih tinggi biasanya memiliki massa jenis lebih berat, sehingga tidak langsung bercampur dengan air lain yang lebih ringan. Batas pertemuan ini disebut haloklin karena adanya tegangan permukaan dan perbedaan sifat air. Kedua laut terlihat seperti terpisah meski sebenarnya perlahan tetap bercampur secara alami. Fenomena serupa juga bisa ditemukan di Teluk Alaska, di mana warna air yang berbeda membuat batas pertemuan dua massa air terlihat sangat jelas. Hal ini jadi bukti kalau alam punya cara unik yang kadang sulit dipercaya kalau belum melihatnya langsung. Gitu teman Pro 2. Nah, kalau kamu teman Pro 2 ada fenomena lagi nih, dua laut yang terlihat terpisah di segmen berikutnya, kita bakal membahas terkait dengan sungai yang justru berada di bawah laut. Nah, kira-kira kayaknya kamu juga udah pernah tahu deh teman Pro 2. Nah, aku bakal bahas di segmen berikutnya. So, stay tuned terus.

0: Saya Syarif Hidayat, selaku penggemar sepak bola dunia maupun nasional. Saat ini momen yang sangat tepat ya, untuk bagaimana penggemar sepak bola bisa menikmati pertandingan kelas dunia. Jadi dalam konsep bagaimana RRI nanti menyiarkan pandangan mata untuk piala dunia ini, jadi sangat membantu sekali bagaimana kita bisa mengupdate pengetahuan dari kejuaraan piala dunia itu. Sehingga bayangan kita berada di tengah-tengah gemuruh penonton. Masyarakat sangat menantikan itu. Sehingga harapan saya selaku penggemar sepak bola itu, RRI akan terus berinovasi memberikan layanan-layanan khusus berkaitan nanti kejuaraan Piala Dunia yang sebentar nanti akan berlangsung, sehingga masyarakat di wilayah Indonesia secara merata bisa mengikuti perkembangan maupun informasi terkini tentang sepak bola di kejuaraan tersebut. Demikian dari saya, mudah-mudahan RRI semakin jaya di udara, semakin berada di hati masyarakat, dan terus berkarya untuk olahraga Indonesia. Jaya RRI.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: lincah aja sih.
1: Ya iyalah Bu, saya sekarang lebih perhatian sama gizinya.
0: Iya,
1: soalnya dulu saya tidak tahu nih, kalau kurang gizi bisa bikin anak kena stunting.
0: Stunting?
1: Iya.
0: Stunting itu apa sih?
1: Ah, stunting aja nggak tahu. Stunting itu kondisi anak yang pertumbuhannya terhambat. Anak jadi pendek nantinya, gampang sakit dan susah belajar Bu.
0: Ih, ngeri juga ya. Terus gimana tuh cara mencegahnya?
1: Mudah kok Bu. Pastikan ibu hamil makan bergizi, beri ASI, dan kasih makanan sehat kayak protein seperti daging, telur, dan sayur-sayuran.
0: Wah, kalau itu sih gampang. Orang kaya kayak saya, semua daging grade A pasti saya belikan untuk anak. Ah, pokoknya mulai sekarang harus lebih perhatian nih sama gizi anak.
1: Betul Bu, karena anak sehat dan cerdas dimulai dari gizi yang cukup.
2: Cegah stunting sejak dini. Pastikan anak mendapatkan gizi yang cukup untuk masa depan yang lebih baik.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Kamu masih dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, informasi berikutnya di Ngeteh Sore Yuk kita kali ini. Ini ada fakta lain nih, masih berhubungan dengan laut dan sungai nih ya. Ini ada sungai di bawah laut. Mungkin kamu juga udah gak asing lagi ya teman Pro 2, kalau biasanya sungai mengalir di daratan menuju laut. Ternyata ada fenomena unik berupa sungai yang berada di bawah laut. Fenomena ini dikenal sebagai submarine river atau sungai bawah laut. Salah satu contohnya ditemukan di kawasan Laut Hitam. Di dasar laut tersebut terdapat aliran air yang bergerak menyerupai sungai, lengkap dengan arus dan jalurnya sendiri. Fenomena ini terbentuk karena adanya perbedaan densitas antara air tawar dan air laut. Air yang lebih padat akan bergerak di dasar laut dan menciptakan aliran seperti sungai di bawah permukaan laut. Bahkan aliran ini bisa bergerak cukup deras layaknya sungai di daratan, teman Bro 2. Fenomena ini menjadi salah satu bukti bahwa dunia bawah laut masih menyimpan banyak misteri dan keajaiban yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Selain unik, sungai bawah laut juga membantu para ilmuwan memahami bagaimana sistem alam dan ekosistem bumi bekerja secara kompleks. Nah, teman Pro 2, di segmen terakhir nanti aku bakal membahas terkait dengan terowongan bawah laut terpanjang di dunia yang jadi bukti kecanggihan teknologi manusia. Oke? Okay? So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi informasi terkait dengan fakta menarik ya, terkait dengan laut gitu, di ngeteh sore ceria kali ini. Dan teman Pro 2, selain fenomena alam yang unik, manusia juga berhasil menciptakan berbagai teknologi luar biasa. Salah satunya terowongan bawah laut, teman Pro 2. Salah satu yang paling terkenal adalah Seiken Tunnel di Jepang. Terowongan ini menjadi terowongan bawah laut terpanjang di dunia dengan panjang sekitar 53,8 km dengan menghubungkan Pulau Honshu dengan Hokkaido. Selain itu ada juga Channel Tunnel yang menghubungkan Inggris dan Perancis di bawah Selat Dover. Terowongan ini membantu memangkas waktu perjalanan antar negara secara drastis. Jepang juga memiliki Tokyo Bay Aqua Line, gabungan jembatan dan terowongan bawah laut yang membuat perjalanan melintas Teluk Tokyo jauh lebih cepat. Sementara di Korea Selatan ada Borjong Subsea Tunnel, dan di Norwegia terdapat Raifas Tunnel yang menjadi salah satu terowongan bawah laut terdalam di dunia. Semua terowongan ini dibangun menggunakan teknologi canggih untuk mengatasi hambatan geografis dan mempermudah transportasi antar wilayah. Hal ini menunjukkan bagaimana manusia harus berinovasi untuk menciptakan solusi yang sebelumnya mungkin terasa mustahil, teman Pro 2. Dari fenomena laut yang enggak menyatu, sungai di bawah laut, sampai terowongan bawah laut modern, semuanya mengingatkan kita kalau dunia ini penuh hal luar biasa ya, teman Pro 2, yang menarik untuk dipelajari tentunya. Karena semakin banyak kita mengenal bumi, semakin kita sadar bahwa alam dan teknologi sama-sama menyimpan banyak keajaiban. Itu dia, teman Pro 2, informasi terakhir di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria kali ini. Jangan kemana-mana dulu, masih ada 1 jam lagi aku nemenin kamu di Sore Ceria kali ini, yaitu Pro 2 Dewata, nanti di jam 6 sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Pas lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Gak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya ya. Dan di jam 6 ini ya, kita masuk di program Pro 2 Dewata. Nah teman Pro 2, di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu tentunya ya. Dan salah satunya adalah ya itu trend self healing atau penyembuhan diri sendiri melalui praktik yoga kian menjamur di tengah masyarakat modern. Namun banyak praktisi pemula terjebak pada dimensi fisik semata dan mengabaikan akar filosofis yang tertuang dalam kitab sastra teman Pro 2. Aku punya informasinya dilansir dari rri.co.id, pentingnya sastra dan satwika ahara dalam self healing teman Pro 2. Praktisi yoga Wayan Mulyarta menekankan bahwa yoga tanpa landasan sastra ibarat mengemudi tanpa peta. Menurutnya kesalahan paling umum saat ini adalah menganggap yoga hanya sebagai teknik peregangan otot untuk mengejar kelenturan tubuh. Ia juga menyoroti pentingnya memahami struktur pikiran yang terdiri dari manas atau indra, budi atau intelek, dan ahamkara atau ego. Tanpa bimbingan sastra, seseorang yang merasa sudah melakukan self healing justru beresiko terjebak dalam spiritual ego ya. Wayan Mulyarta menyebut bahwa sastra adalah peta kesadaran. Oleh karena itu, ia mengajak anak muda melihat Upanishad atau Bhagavad Gita ya, Bhagavad Gita sebagai panduan praktis untuk mengelola emosi teman Pro 2. Selain olah pikir dan nafas, ia mengingatkan bahwa stabilitas emosi sangat dipengaruhi oleh apa yang masuk ke perut. Konsep satwika ahara atau pola makan murni, segar dan ringan merupakan bahan bakar utama bagi seorang yogi ya. Menurutnya melakukan meditasi tanpa mengatur pola makan adalah hal yang sia-sia. Makanan yang bersifat rajasik atau pedas berlebihan memicu gelisah, tamasik basi atau berat memicu kemalasan. Sementara satvik menghadirkan ketenangan, kejernihan, dan welas asih. Itu dia teman Pro 2. Jadi selain untuk melenturkan tubuh, kita juga harus memaknai atau juga mengerti makna dari filosofisnya gitu teman Pro 2. Aku masih punya informasi lain di Pro 2 Dewata kali ini. Jangan kemana-mana, so stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore,
3: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Yes, teman Pro 2, informasi berikutnya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini. Aku masih punya informasi yang masih juga dilansir dari rri.co.id, makna pohon beringin dalam tradisi dan ekologi Bali. Bagi masyarakat Bali, pohon beringin bukan sekedar pohon besar yang tumbuh di sudut desa atau area pura. Di balik akar yang menjuntai dan batang yang kokoh, pohon beringin menyimpan makna spiritual sekaligus pesan ekologis yang diwariskan leluhur sejak dulu. Dalam acara Rahajeng Bali pada Kamis ya 7 Mei 2026 lalu, analis kebencanaan ahli muda BPBD Provinsi Bali, Sang Putu Adi Sanjaya Eskom MAP, mengatakan keberadaan pohon beringin memiliki hubungan erat dengan keseimbangan lingkungan di Bali. Menurutnya, masyarakat Bali zaman dahulu tidak menempatkan pohon beringin secara sembarangan. Pohon tersebut menjadi bagian dari sistem ekologis dan spiritual yang saling berkaitan dengan kehidupan masyarakat sekitar. Dalam tradisi Bali, pohon beringin sering tumbuh di area pura, setra, maupun pusat desa adat. Selain dipercaya memiliki nilai sakral, pohon ini juga berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan, menyimpan cadangan air, serta menjadi peneduh alami bagi masyarakat. Adi Sanjaya menjelaskan bahwa leluhur Bali sebenarnya telah mewariskan pola hubungan manusia dan alam melalui berbagai simbol budaya, termasuk keberadaan pohon-pohon besar seperti beringin. Ia menilai berbagai fenomena alam yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan lingkungan yang semakin berkurangnya kepedulian manusia terhadap alam sekitar. Pohon-pohon besar yang dahulu dijaga kini mulai berkurang akibat pembangunan dan perubahan tata ruang. Ya, teman Pro 2, karena di tengah modernisasi dan perkembangan wilayah yang semakin pesat seperti saat ini ya, keberadaan pohon beringin ini menjadi pengingat bahwa alam itu bukan hanya bagian dari landscape Bali saja, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan warisan leluhur yang harus dijaga bersama-sama, terutama buat kamu-kamu anak muda ya. Dan itu dia informasi terakhir teman Pro 2 di Pro 2 Dewata kali ini, sore ceria dan sekaligus tentunya mengakhiri perjumpaan kita. Iyalah, perjumpaan gak tuh teman Pro 2. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, setelah ini masih ada Zaki yang bakal nemenin malam kamu di Jaga Malam ya kali ini. Dan tentunya aku GG pamit teman Pro 2, terima kasih banyak untuk kamu yang telah dengerin aku, telah gak tuh, yang udah nemenin aku atau udah dengerin aku dari tadi jam 3 sore sampai sekarang menjelang jam 7 malam. Sekali lagi terima kasih dan jangan kemana-mana. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Teman berdua, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
1: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Info Pro 2 kali ini buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, ketimpangan gender di Bali

Kali itu teman Rodua Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, secara umum IKG Bali tahun 2025 memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun, kondisi itu belum sepenuhnya merata di seluruh daerah karena masih ada wilayah dengan ketimpangan cukup tinggi terutama di Buleleng. Info berikutnya, teman Rodua Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pengguna narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Dengan penanganan yang tepat, peluang untuk kembali pulih dan menjalani kehidupan normal tetap terbuka lebar.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

terus Pro 2 FM Singaraja.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Kali ini bareng aku guys, Zaki, nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini ya. Hari Selasa 12 Mei 2026. Gimana kabar kamu semuanya? Dari pagi sampai menit ke 10 ya, lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Semoga teman Pro 2 juga tetap happy, tetap baik-baik aja, tetap semangat tentunya di hari ini teman Pro 2. Dan aku bakal nemenin kamu di malam ini sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal kita dengarkan bareng-bareng sampai jam 12 malam nanti. So stay tune di Pro 2 and enjoy the show.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Kolbodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Merasa senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan salah.

Yo, teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kenanglah dari Zigas, teman Pro 2. Udah kita dengerin barusan gitu ya. Kira-kira teman Pro 2 apa nih yang perlu dikenang nih? Entah dari orang baru atau orang lama. Tapi kalau ngomongin kenangan sih pasti orang lama ya, teman Pro 2 ya. Mau gimana pun pemenangnya tetap orang lama. Waduh, satu juga sama ungkapan itu, teman Pro 2. Oke, kita tinggalin dulu tentang itu, teman Pro 2. Kali ini kita mau bahas tentang kesehatan gigi, teman Pro 2. Jadi mungkin kadang beberapa momen kamu mungkin suka berkaca, bercermin lama-lama gitu ya. Terus merasa kok gigi aku tidak seputih dulu. Aduh, kenapa? Nah, teman Pro 2, Jangan sedih dulu ya, jangan buru-buru pengen divinir, teman Pro 2. Faktanya guys, ini warna gigi alami manusia tuh emang aslinya sedikit kekuningan, teman Pro 2. Jadi lapisan dentin yang ada di bawah email gigi. Jadi gak cuma handphone aja yang punya email, kita punya email, tapi gigi juga punya email, teman Pro 2. Ini emang punya warna yang kekuningan alami. Jadi kalau gigi kamu gak putih-putih banget, it's okay guys. Itu tandanya lapisan pelindung kamu masih ada. Justru gigi yang terlihat putih karena bahan kimia ini seringkali malah jadi lebih sensitif terhadap suhu panas ataupun suhu dingin, teman Pro 2. Makanya kalau kamu sering beberapa kali ngilu, nah itu bisa jadi dentinnya udah tipis, teman Pro 2. Sumbernya nih ada dari ADA alias American Dental Association. Kesehatan gigi lebih diukur ini dari kekuatan email dan juga kesadaran gusinya, kesehatan gusinya, teman Pro 2, bukan cuma dari warnanya aja. Jadi jangan asal pakai produk pemutih yang gak jelas izinnya, teman Pro 2. Jadi ya selama gak ada lubang, terus juga gusi gak sering-sering berdarah, gigi kekuningan kamu masih tergolong normal dan sehat, teman Pro 2. Jadi gimana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produ masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Produ RRI Singarja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang pergigian, teman Produ, alias kesehatan gigi gitu ya. Mungkin kamu habis makan sekarang. Udah makan belum sih jam segini, teman Produ? Menit ke-39 nih, lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Semoga sih udah pada makan ya. Kalau masih belum, dipikir dulu kira-kira malam-malam enaknya makan apa gitu, teman Produ ya. Habis makan, mungkin bawaannya ada yang pengen langsung sikat gigi biar nafasnya seger lagi, teman berdua. Nah, ternyata guys, kebiasaan yang kelihatan bersih ini malah bisa ngerusak gigi kamu kalau dilakukan di waktu yang salah, teman berdua ya. Jadi pas kita habis makan, terutama yang asam-asam kayak jeruk ya, terus kayak masa lalu kamu. Asam ya masa lalu, teman berdua ya. Tapi asamnya ini asam-asam jeruk, asam buah gitu ya, ataupun minuman-minuman soda. Jadi imbal gigi kita itu lagi dalam kondisi lunak, istilahnya lunak, teman berdua. Jadi kalau langsung disikat gigi, imbal yang lunak ini tadi malah kegosok dan juga bisa bikin gigi kamu makin tipis dan juga sensitif, teman berdua. Gitu, teman berdua. Jadi sebaiknya kapan? Sebaiknya kamu kasih jeda dulu minimal ya 30 sampai 1 jam lah, 60 menitan setelah makan sebelum kamu mulai sikat gigi lagi. Jadi waktu jeda ini berguna, teman berdua, biar air liur ini bisa menetralkan asam di mulut dan juga ngebantu proses mineralisasi kembali imbal gigi tadi, teman Prodo. Jadi habis makan mending kumur-kumur pakai ya air putih dulu lah ya, baru deh 1 jam kemudian eksekusi pakai sikat gigi favorit kamu.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Rudu masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam berdua. RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih, udah menit ke-53 aja guys. Lepas pukul 19 waktu Indonesia. Tengah bentar lagi kita OTW ya, langsung ke Pro 2 RRI Jakarta, teman Rudu, untuk ngikutin atau mengikuti MLC alias Music Live Chat gitu ya. Nanti ada bintang tamunya spesial buat teman Rudu. Ada Ashira Zamita, teman Rudu. Siapakah dia? Kita tunggu aja nanti, teman Rudu ya. Pukul 20 nanti kita join langsung di MLC Pro 2 RRI Jakarta. Dan sebelum itu aku masih punya beberapa single-single kali ini untuk nemenin malam kamu sampai jam 8 bentar lagi. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong, habis itu dong. Tidur dong, habis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti semua seneng, happy. Yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, mm-mm, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Yoi, seorang solois wanita. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Mm-hmm. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, mm-hmm, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutin live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Seperti janji kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
1: Halo, selamat malam.
2: Berarti terakhir dari kesini kapan?
3: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
2: Dua tahun lalu ya? Dua tahun kayaknya.
3: Rambut aku segimana deh?
1: Indikatornya rambut. Oh iya.
2: Mana gue gak lupa lagi.
3: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
2: Iya, lebih pendek.
3: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
1: Bener jadi, sih.
2: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
3: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
2: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Dia langsung set rambut.
1: Bener.
2: Potong rambut.
3: Ya, dan bener. FYI bener. Kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
1: Itu udah tingkat atas, level atas.
3: Top tier.
1: Wow.
2: Jadi bener. Harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Sira tuh dari rambutnya.
1: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orangnya.
3: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
2: Ada kerentanan di sana.
1: Betul.
3: Rapuh.
2: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intermission dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo independen.
1: Bener.
2: Jujur. Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
3: Masa baru seminggu udah mulai menyerah, Kak? Jangan lompain tangan dulu lah.
2: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
3: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
2: Iya benar.
1: Oke.
2: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
3: konsekuensi sendiri aja.
2: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
3: Benar.
2: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
3: Sendirian? Iya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
2: Oke. Okay.
3: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
2: Keren, tapi gue bilang keren. A to Z keren loh.
1: A to Z. Ya,
3: karena Ashira Zamita.
2: Iya, makanya keren.
3: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27. Tanggal lahir aku 27.
1: Wih.
3: Gitu. Hashtag filosofi.
2: Apalagi ya keren lah pokoknya.
3: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya. Karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin, sebenarnya pas di label itu yang nggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita nggak experience langsung, nggak terlalu ngerti tahapannya. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya. Oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada. Aku tuh baru tahu sekarang. Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen. Kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
1: Yes.
3: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
1: Tapi
3: kita mulai dari nol lah.
1: Bener, tapi so far belum ada penyesalan dong.
3: Belum ada.
2: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
1: Bener.
3: Lagi exciting-excitingnya, karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya. Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa, istilahnya ini, tau gak sih? Jadi kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodo-lodo nih. Oh, jobdesk banyak banget.
1: Jobdesk semua diembat.
2: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
1: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
2: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
3: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya. Mental, karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
2: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
3: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Gitu. Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit
2: apa yang,
3: juga.
2: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
3: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
2: Itu sih. Iya, keren banget.
1: Ya, ya, ya. Hashtag filosofi.
3: Sikap.
2: Nah, yang paling penting kan materi.
3: Materi
2: lagunya dapatnya kapan?
3: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
2: Yes. Betul.
3: Gak harus.
2: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
3: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
2: Oke. Okay. Kawan lama dari?
3: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia, pokoknya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
2: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
3: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
2: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
3: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
2: Memasak lah di situ akhirnya.
3: Biarkan kita memasak.
2: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya enggak sih?
3: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada sih ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan ya approval nih Kak.
2: Bener. Decision makernya adalah
3: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
2: Iya.
1: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
2: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan.
3: Ada.
2: Tapi iya gak sih ya gitu.
3: Yeah. Ada banget sih.
2: Ada
3: banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Okay.
3: Aku gak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti itu.
2: Last minute ya.
3: Last minute. Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
1: Okay.
3: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini, yaitu ya pasangan aku sekarang. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
2: Itu dia.
1: Wow.
2: Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
1: Betul.
2: Seperti judul lagunya Wedding.
3: Yes. Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
2: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
1: Ya, nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: SD kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100
0: M, mungkin. Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas waktu record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu
1: itu. Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu pas di Alpha Records kan. Ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and the Sparklings. Jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Ah, yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempat kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh, kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Nggak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya. Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong. Gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda. Dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu Ku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
1: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada boleh dibilang krisis personal branding gitu ya, kan sih?
2: Jujur.
1: Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
1: Susah.
2: Wah,
1: ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
2: Barents.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu ketika lahir lah. Ini kan bener-bener anak kandung banget nih.
0: Benar.
2: Jujur.
0: Benar.
1: Ya gak sih? Maksudnya bener-bener yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu.
1: Ini sampe nangis?
2: Kayak 10 menit aku...
1: Gue bisa dari awal
0: bener.
1: Sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung.
2: Bener-bener, dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator. Karena aku tuh pengen nge-claim, mereka gak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya.
2: Iya kan?
1: Ah, bener.
2: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka me-verify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Uto The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
1: yang keluar,
2: Waiting
1: ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu jadi lagu ini. Pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus, cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, Bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asyra Samita. This is Waiting.
3: Music Live Chat.

0: masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil gak kerasa ya udah 19.45 bro.
1: Iya benar. Wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin. Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah gak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bersages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris. Terus mix Indo-Inggris. Seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia. Hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, YT ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin. Karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah. Waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih.

0: putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
1: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
0: Terpisah beda gubernur tuh kan.
1: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
0: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
1: Lumayan ya.
0: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
1: Okay. Pulang pergi ya?
0: Iya total.
1: Emang iya?
0: Iya, karena 100 sekian kan. Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
1: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
0: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
1: Nanti
0: capek.
1: Jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
2: Itu dia di klip.
0: Ngeliping sendiri
1: kan ya. Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya, sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
0: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan. Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
2: Boleh.
1: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Ashira main cerdas cermat.
0: Ya. Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ranking 1 pinter gak tuh?
1: Iya.
0: Tapi sekarang udah lupa.
1: Gak apa-apa.
2: Kita tes dulu dong.
1: Kita juga belum tentu bisa ini.
2: Benar, kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
1: Oke. Okay.
2: Alright.
1: Ini dia cerdas cermat.
2: Yoi, bareng sama Ashira Samita.
1: Ada pingsannya gak?
2: Belum ada.
0: Program baru itu ya?
2: Prepare.
0: Si prepare tuh.
1: Alias. Tapi baru nyari.
0: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
2: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Ashira Samita. Boleh.
1: Oke.
2: Alright.
1: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
2: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
1: Regunya A sampai Z ini. Iya,
2: beda-beda pengetahuan umum aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Alright.
1: Apa ibu kota negara Australia?
0: Aduh, aku Sydney.
2: Salah.
0: Oh, salah ya?
1: Minus 5!
0: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
1: C.
2: Depannya C.
1: C.
0: Aduh.
2: Orang banyak ke gocek juga sih.
0: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
1: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
0: Enggak, ibu kota Amerika masih belum tahu.
2: Bener.
1: Canberra.
0: Oh iya, Canberra. Oh my God, itu Melbourne doang.
2: Yes, betul.
0: Sorry. Ini minus 5 ya.
1: Minus 5 ya.
2: Alright, next question.
0: Rebut point. Yes.
2: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
1: Lampu yang nemuin
0: Thomas
1: siapa?
0: Thomas Alva Edison.
2: Betul.
0: Oh my God.
2: 100.
0: Makasih Mas Thomas ya.
1: Berarti 95 ya nilainya ya.
2: Bener. Oke, next.
1: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lo tau gak sih?
0: Tau itu yang lagi. Tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
1: Planet apa yang dikenal sebagai planet merah?
2: Gampang dong.
0: Mars.
2: Benar.
1: Oh, ada back soundnya tuh.
0: Iya, tadi ada.
2: Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
1: adalah sungai
0: Nil.
1: Betul.
0: Pas kecil baca buku pintar.
1: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
0: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
1: Ensiklopedia ya?
2: Lanjut.
1: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
0: Jantung.
2: Betul. Alright.
1: Dua lagi.
2: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan?
0: Cheetah, bukan?
2: Betul. Yeah.
0: Ini pas kecil kurkuma plus nih.
1: Kurkuma plus.
0: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
2: Benar.
1: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
0: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
1: Samudra Pasifik.
2: Minus 5.
0: Lumayan lah.
2: Oke lah.
1: Masalah 2 bro.
2: Betul.
1: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang sayangnya nonton 90 juta gitu.
2: Betul.
1: Gue mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
2: yes.
1: untuk lagu Waiting.
0: Amin ya Allah. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
2: Alright.
1: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. dimanapun udah bisa didengerin.
0: Bisa.
1: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Woo. Dan yes. juga jangan lupa ya itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali dipakai soundnya di TikTok.
2: Nah, iya, itu dia biar itu makin cepat rilisnya ya.
0: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
1: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
2: Lagu gitu. Cinta.
1: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangannya enggak sih?
0: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
1: Bukan hanya pacar.
0: Okay. Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR, ya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu ini
1: bisa juga ya.
2: Bisa juga.
0: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
2: Alright.
0: Coba aja lah dulu didengar.
2: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
0: Yes.
1: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
0: Enggak ada, kan kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut ain, Pak. Oh,
1: iya. Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Enggak bisa ya?
0: Enggak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
2: Udah, MV ya, udah ada. Bisa cek di mana?
0: Belum ada, mau rilis.
2: Oh, mau rilis.
0: Okay. Insyaallah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau bener gak? Kita ya, kencengin dulu di single.
1: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
0: Jadi biar materinya tuh di-stretch terus.
2: Yes, alright.
1: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
0: Iya, YouTube Asyira Zamita.
1: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
0: Makasih, kok gak berasa ya.
1: Cepat sekali. Tapi abis ini harus nyanyi dulu.
2: Ya,
1: nyanyi dulu. Nanti bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyira Zamita.
2: Ya. Benar sekali. Jadi sembari Asyira bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
1: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
2: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insya Allah.
1: Yes.
2: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang
1: sama
2: nanti.
1: Oke.
2: Okay.
0: Thank you ya, Kak.
2: Thank you.
0: Banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
2: Wah, itu dia.
1: Yaudah, langsung aja. Here we go.
2: Okay, this is Asyira Zamita dengan...

Yeah.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Teman terbaik kamu. It's time for request time.

Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Taman Pro 2. Tentunya masih bareng aku Zaki, teman kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya masih di malam ini, hari Selasa, malam Rabu, Taman Pro 2. Gimana kabar kamu? Semoga baik-baik aja. Enjoy ya teman Pro 2 ya. Kali ini kita balik lagi di Pro 2 RRI Singaraja. Setelah tadi kita join Pro 2 RRI Denpasar untuk mengikuti MLC alias Music Live Chat. Tadi ada bintang tamunya Azira dan Azira Zamita, teman Pro 2. Sorry ya. Azira Zamita gitu. Kali ini kita ke Pro 2 RRI Singaraja lagi dengan request time. Kita awali dengan request time lagi. Jadi buat kamu yang ingin request-request malam hari ini boleh banget. Kita tunggu banget teman Pro 2, langsung aja komen-komen. Di WA dulu maksudnya, di 0811-3991-254. Atau juga kita lagi live juga nih, live TikTok malam hari ini di RRI underscore Singaraja, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi buka TikTok karena doi gak ngechat dari tadi sore, langsung aja buka TikToknya, kita seru-seruan bareng malam hari ini sampai jam 9 teman Pro 2. Karena live-nya kita 1 jam saja, kayak lagu ya, 1 jam saja teman Pro 2 ya. Langsung tadi ada Kak Virgo yang zodiaknya Capricorn, malam hari ini request lagu dari Gea Indrawari dengan 1000 kali. Oke, ditunggu ya Kak Virgo ya. Terus ada Pak Budi di Medan, lagunya katanya dari Mahalini dengan Sial. Semoga Sial ini cuma lagu aja ya Pak Budi ya, hari-harinya tetap berkah, tetap enjoy gitu Pak Budi, ditunggu. Terus ada Kak Silviana, terus Kak Tupase juga, lagunya sama kebetulan, Mesin Waktu dari Budi Doremi. Oke, 3 lagu sudah terbungkus di segmen pertama teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum keplay lagunya, langsung aja di komen-komen, kita putar di segmen-segmen berikutnya. Next, kita ke single dari Gea Indrawari dengan 1000 kali, spesial untuk Kak Virgo malam hari ini aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Budi Dormi dari, kan aku salah ngomong teman-teman ya, Mesin Waktu dari Budi Doremi, spesial untuk Kak Silviana dan juga Kak Tupase, udah diputerin malam hari ini ya. Next guys, kita bacain dulu, rame banget malam hari ini yang udah request, jadi mengularnya panjang, udah nyampe Gilimanuk mengular teman-teman. KB lagunya katanya dari Liodra dengan Teganya Kau, siap ditunggu KB ya. Terus ada Kak Putu Arini, lagunya dari Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya. Oke, lagunya tadi kalau dari Mahalini ada Sial, udah diputar juga untuk Pak Budi di Medan. Terus sekarang lagunya Mahalini Untuk Yang Bersamanya, spesial untuk Kak Putih, Putu Arini gitu ya. Terus ada Kak Macalate juga yang katanya karena antrian ketiga dia mau ngepel dulu, tapi semoga cepat balik ya, karena lagunya udah OTW di jalan. Habis ini nyampe lagunya untuk Kak Macalate, lagunya dari Krisdayanti featuring Sandi Sandoro dengan Hanya Memuji. Pokoknya aku ucapkan selamat malam juga nih buat teman Pro 2 yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2 malam hari ini. Menit ke-24 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Semoga semuanya baik-baik aja yang lagi di perjalanan, semoga juga selamat sampai tujuan. Stay fokus buat kamu yang lagi nyetir malam hari ini, dan yang lagi di kos, di kontrakan, di rumah, ataupun dimanapun itu, tetap sehat, tetap enjoy, tetap semangat teman Pro 2 menghadapi hari yang dar-dar-dar ini teman Pro 2 ya. Dan okay deh kalau gitu, untuk temen ini malam kamu kali ini, next kita ke single dari Liodra dulu dengan Teganya Kau, spesial buat KAB malam hari ini aja guys.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman Prodo masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Prodo 2 RRI Singar aja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan kali ini karena antriannya panjang banget, teman Prodo 2, jadi kita main cepet aja. Ada dari Kak Eka, lagunya dari Tulus dengan Langit Abu-Abu. Terus ada Kak Kepo, lagunya Drive Melepasmu ya. Katanya, kok namanya Kepo? Tadi aku nanya guys, kok namanya Kepo? Panggil aja Ra. Ra ini apa? Kita tanya juga nanti. Ra ini apa sih maksudnya gitu ya Kak Kepo ya? Ditunggu. Terus ada Kak Stokis Bali Barat, lagunya dari Rizky Febian dengan Alama. Ditunggu. Terus tadi ada yang nitip salam dari Max Davidson. Halo dari Kupang NTT. Salam dong untuk anak-anak. Ada AI atau AI ini bacanya nih ya. Nama mungkin ya. Ai gitu mungkin ya. Terus ada Masya dan juga Neiga. Siap, sudah disampaikan untuk Kak Max Davidson malam hari ini. Buat kamu yang baru join, selamat malam guys. Next, kali ini kita ke single dari Tulus dengan Langit Abu-Abu, spesial untuk Kak Eka malam hari ini. Kak Eka, lagunya spesial buat kamu.

0: persis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Rizky Febian dengan alamat spesial buat Kak Stokis Bali Barat udah diputerin. Bang, kecilin volumenya bangku. Oke, teman Pro 2, kita kali ini ke segmen terakhir di request malam hari ini. Lagunya ada dari KIL Yuliantari, tadi lagunya dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, teman-teman. Ditunggu, terus ada Kak Bagaskara, Ini Abadi dari Perunggu, terus ada Lasong, Kak Andika, spesial untuk siapa tadi aku belum nanya juga, Berharap Sebaliknya dari Arsy Widianto. Terus tadi ada teman Pro 2 yang nitip salam dari matamu, dari siapa tadi ya? Kak, aduh, oh ini nih, Kak Oke aja. Kak, salam untuk Bu Ani Hasanah, sehat terus buat beliau dan semuanya. Siap, nanti disampaikan salamnya untuk Kak Oke aja malam hari ini ya. Ditunggu pokoknya salam dan juga lagunya yang udah request-request malam hari ini. Pokoknya teman Pro 2, terima kasih banget buat kamu yang udah request-request dan juga udah komen-komen, seru banget malam hari ini. Next, kita tunggu lagi di segmen-segmen dan juga episode setelah ini di esok hari, pokoknya di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dimanapun kamu berada, pokoknya sehat-sehat selalu untuk teman Pro 2 malam hari ini. Next song, kita ke single dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, spesial untuk KYL alias Yuliantari malam hari ini. Suka belibet guys. Oke deh, kita dengerin aja. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: Enak banget loh ini. Dan ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak gak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan gak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai.
2: Persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singar aja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki, teman Pro 2 nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti. Buat kamu semuanya yang baru gabung, gurujian baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam teman Pro 2. Kali ini menit ke-15 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi santai ataupun lagi di perjalanan, pokoknya enjoy dengerin siaran Pro 2 malam hari ini guys ya. Kita masuk di segmen curhat kamu. Malam hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin dekat dengan teman Pro 2 tapi tidak enggak bisa untuk mencurahkan ke orang ini. Kita mau bahas tentang teman toksik, teman Pro 2. Siapa nih yang punya teman toksik, entah itu di kerjaan atau di kampus, di sekolah, ataupun teman main. Nah, pokoknya teman toksik aja teman Pro 2 ya. Jadi kalau sama dia tuh mungkin apa-apa kayak istilahnya kita jadi kalahan aja teman Pro 2, atau dijelek-jelekin atau gimana, pokoknya ada hal aja yang bikin sakit, capek ketika kita habis nongkrong sama orang itu teman Pro 2 ya. Bukannya nongkrong malah happy, jadinya malah under pressure teman Pro 2 ya. Jadi kita mau bahas tentang itu. Jadi buat kamu yang mungkin ingin join, ingin sharing juga cara kamu mengatasi teman yang toksik gimana, ataupun ada hal yang ingin kamu sampaikan tentang teman toksik ini, langsung aja di WA guys di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Yuk digaskan aja, satu jam kita bahas tentang teman toksik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang teman toksik ya, teman Pro 2 ya. Ya, punya teman toksik tuh kadang bikin apa ya, istilahnya bingung juga sih teman Pro 2 ya. Mau menjauh takut dibilang berubah. Tapi kalau terus dekat malah bikin mental capek sendiri juga sih teman Pro 2. Jadi gimana, bingung juga, serba salah ya. Padahal menjaga jarak itu bukan berarti jahat sih teman Pro 2. Bisa aja itu bentuk kita untuk menjaga diri supaya tetap waras dan gak gampang terus-terusan kena energi negatif. Karena ya pertemanan yang baik harusnya kan saling support ya, bukan saling menjatuhkan gitu teman Pro 2. Jadi sebenarnya toxic friendship ini bukan selalu tentang marah-marah ataupun berantem besar ataupun yang lainnya teman Pro 2. Kadang justru munculnya ini malah dari candaan-candaan yang mungkin ya sedikit kelewatan. Kalau kelewatan ya udah muter balik aja, bukan itu konsepnya, bukan itu teman Pro 2. Kelewatan tuh kayaknya berlebihan ya. Terus juga mungkin suka compare-compare hidup kita, atau mungkin bikin kita merasa kecil, merasa kayak ya nggak disupport gitulah. Iya, kalau habis ngobrol sama orang itu malah jadi overthinking dan bad mood terus. Ya mungkin tanda hubungan pertemanannya udah nggak sehat teman-teman. Jadi jangan abaikan perasaan sendiri.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Oke, teman Prodo masih dijaga malam. Jangan kalau malam-malam Prodo air di singkat aja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang teman toksik, teman Prodo. Ya kadang ada teman tuh yang maunya kita selalu hadir buat dia, selalu ada, selalu nemenin kalau dia butuh apa-apa ya. Giliran kita butuh malah menghilang, teman Prodo. Kayak siapa? Kayak doi kamu ya. Jadi pertemanan itu harus dua arah, teman Prodo, sama-sama dengerin, terus juga sama-sama hadir dan sama-sama menghargai. Jadi ya kalau cuma satu pihak yang terus berjuang, mungkin memang perlu dievaluasi lebih lanjut lagi. Harus BAP dulu, teman Prodo ya. Jadi harus pinter-pinter, bukannya gimana-gimana, teman-teman. Harus pilih-pilih teman tapi gak pilih-pilih teman. Semoga kamu paham sih maksudnya itu, teman Prodo ya. Jadi itu malam hari ini topiknya buat kamu. Dan thank you buat kamu yang udah join dan juga masih dengerin channel Prodo kali ini. Buat kamu yang mungkin masih ada aktivitas, masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal kita dengerin bareng-bareng sampai jam 12 malam nanti, so stay tune aja tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM siar aja. Teman terbaik kamu.

menuju panggung megah Piala Dunia FIFA 2026, perjalanan panjang bertajuk Road to World Cup kembali dimulai. Ini bukan sekedar soal menang dan kalah, tetapi tentang mimpi, kerja keras, dan harapan dari berbagai penjuru dunia yang ingin mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan ambil bagian. Artinya, jalan menuju putaran final menjadi lebih terbuka, namun tetap penuh tantangan. Setiap konfederasi menggelar babak kualifikasi dengan format berbeda, menyesuaikan jumlah slot yang kini semakin banyak. Di kawasan Asia, AFC menghadirkan persaingan ketat sejak putaran awal. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Asia Tenggara berjuang keras melewati fase demi fase. Sementara itu di Amerika Selatan, kualifikasi CONMEBOL tetap dikenal sebagai salah satu yang paling berat dengan format liga penuh yang mempertemukan raksasa seperti Brasil dan Argentina di setiap edisi. Di Eropa, UEFA kembali menyajikan pertarungan sengit antar negara dengan kualitas merata. Bahkan tim-tim besar pun tidak selalu aman karena persaingan semakin tajam. Afrika melalui CAF juga membawa semangat baru dengan lebih banyak slot yang memberi peluang negara-negara kuda hitam untuk bersinar. Sementara itu, kawasan Amerika Utara dan Karibia di bawah CONCACAF mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dengan 3 negara otomatis lolos. Namun, negara lain tetap harus berjuang melalui jalur kualifikasi yang kompetitif. Di setiap sudut dunia, stadion-stadion dipenuhi sorak-sorai, harapan, dan air mata. Ada kisah kejutan dari tim kecil yang menumbangkan raksasa. Ada pula drama di menit akhir yang menentukan nasib sebuah bangsa. Inilah perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Perjalanan panjang yang tidak hanya menentukan siapa yang lolos, tetapi juga menghadirkan cerita-cerita yang akan dikenang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat tropi, tetapi tentang perjalanan luar biasa untuk sampai ke sana.

Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Bapak Ibu Saudara Umat Dharma, pendengar yang berbahagia, puja dan puji syukur serta ngayu bahagia senantiasa kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, tentunya karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk hidup, sehingga kita masih bisa melaksanakan swadharma kita masing-masing. Dan semoga Bapak Ibu pemirsa selalu kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat, sehingga di hari yang indah ini kembali dapat menyimak serta menghayati sabda suci Tuhan yang tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 28. Umat sedharma yang kami muliakan, seseorang yang mengetahui situasi, sifat-sifat dan karakter yang berbeda-beda dan bisa membedakan sifat dan karakter yang telah dipengaruhi oleh guna karma atau triguna, di antaranya guna satwam, guna rajas dan guna tamas. Apabila bisa menegakkan guna satwam dan menghilangkan kedua guna yang lainnya, maka orang tersebut telah bebas dari keterikatan yang selama ini membelenggunya. Seperti yang telah dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 28 sebagai berikut.

yang artinya, tetapi ketahuilah, wahai Arjuna, bahwa mereka yang mengetahui kebenaran karakter, perbedaan antara guna karma dan bekerja berdasar sifat kerja, dan dengan demikian ia bebas dari keterikatan itu. Saudara pemirsa Mas Dharma yang berbahagia, apabila seseorang itu telah mengetahui perbedaan antara sifat-sifat yang dipengaruhi oleh guna karma, maka akan mampu membedakannya antara guna yang satu dengan guna yang lainnya. Maka di sanalah orang itu akan terbebas dari keterikatan. Artinya, orang tersebut akan mampu berwiweka, memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Terbebas dari pengaruh sifat maya atau duniawi, dan akan selalu bersifat satwam atau kebajikan. Mas Dharma yang saya muliakan, demikian renungan Dharma ini saya sampaikan. Semoga melalui renungan suci ini kita dapat petik hikmahnya. Dan saya akhiri dengan mengaturkan paramu santi. Om Santi, Santi.

Teman Pro 2, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Madura di Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar.

0: menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Kamu lagi dengerin 105,4 FM,
4: Pro 2 FM.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Swastiastu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, khususnya umat Dharma dimanapun berada, masih di acara Renungan Dharma. Pada hari ini kami mengangkat dari Kitab Suci Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 48 yang menyatakan sebagai berikut.

0: Ia mempunyai arti bahwa daging tidak akan bisa didapat tanpa menyakiti makhluk-makhluk hidup. Dan penganiayaan terhadap makhluk hidup adalah suatu halangan, pantangan dalam mencapai kebahagiaan suci. Oleh karena itu, hendaklah seseorang itu menghindari pemakaian daging. Manus Smriti 5.48 tidak sekedar berbicara tentang daging sebagai makanan, tetapi tentang kesadaran etis di balik setiap pilihan hidup manusia. Sloka ini menegaskan suatu kebenaran sederhana namun sering diabaikan. Tidak ada daging yang hadir tanpa penderitaan makhluk lain. Setiap potong daging menyimpan jejak kekerasan, dan kekerasan sekecil apapun menjadi penghalang bagi kebahagiaan yang bersifat suci dan mendalam.
1: Pemahaman dalam konteks Hindu ini adalah ajaran ahimsa yang bersifat progresif. Ia tidak memaksa tetapi mengajak manusia naik tingkat kesadaran. Di era digital, manusia hidup dengan satu klik memesan makanan, menonton konten, memberi komentar tanpa pernah melihat proses di baliknya. Sloka ini mengingatkan bahwa jarak digital sering membuat hati kehilangan empati. Kekerasan tidak selalu tampak, ia tersembunyi dalam sistem, industri, dan kebiasaan yang dinormalisasi. Manusmriti menegaskan bahwa sorga atau kebahagiaan luhur bukanlah hadiah instan, melainkan hasil dari pilihan sadar yang selaras dengan Dharma. Membiasakan diri menghindari kekerasan termasuk melalui pola konsumsi adalah latihan spiritual untuk menundukkan indria dan ego. Dalam bahasa kekinian, ia adalah bentuk mindful living, hidup dengan kesadaran penuh atas dampak diri kita terhadap makhluk lain dan alam. Keadaan di tengah krisis lingkungan, eksploitasi masif, dan meningkatnya kegelisahan batin, nilai sloka ini terasa semakin relevan. Ia mengajarkan bahwa kedamaian tidak lahir dari kelimpahan konsumsi, melainkan dari kesederhanaan yang berbelas kasih. Menghindari daging bukan semata soal makanan, tetapi simbol keberanian spiritual untuk berkata cukup, untuk tidak hidup dengan mengambil kehidupan lain. Pada akhirnya, Manusmriti Adyaya 5 sloka 48 mengajak manusia modern untuk bertanya di balik kenyamanan digital yang kita nikmati. Apakah kita masih menjaga welas asih sebagai inti kemanusiaan dan dharma hari ini? Pengembangan ini juga dapat dibaca sebagai kritik halus terhadap budaya instan di era digital, di mana manusia terbiasa menikmati hasil tanpa mau menanggung konsekuensinya. Sloka ini mengajak kita berhenti sejenak dan menyadari bahwa setiap pilihan konsumsi adalah tindakan moral dalam Hindu. Makanan tidak hanya mengenyangkan tubuh, tetapi membentuk watak atau guna dan kejernihan batin. Konsumsi yang lahir dari kekerasan akan memperberat tamas dan rajas, sementara pengendalian diri menumbuhkan satwa, kualitas kesadaran yang tenang, empatik, dan bijaksana. Dengan demikian, menghindari daging menjadi bagian dari laku spiritual modern, upaya sadar menjaga keseimbangan antara teknologi, kebutuhan hidup, dan tanggung jawab etis sebagai manusia yang hidup di tengah jejaring kehidupan semesta. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan puja Paramasanti.

0: 102,2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Temuan berdua perubahan pola pikir generasi muda dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Buleleng. Pilihan karir tidak lagi hanya berorientasi pada pekerjaan formal, tetapi mulai bergeser ke sektor usaha mandiri. Peluang ini dinilai semakin terbuka seiring dukungan akses permodalan dan jaringan usaha. Ketua Umum Wirausaha Muda Singaraja Gede Pasekrek Saputra mengatakan, kecenderungan lama yang menjadikan profesi pegawai sebagai tujuan utama perlu diimbangi dengan keberanian membangun usaha.

Sementara itu, literasi digital dinilai memegang peran kunci dalam menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip Perpustakaan Kabupaten Buleleng Putu Dewi Puspitawati menegaskan, literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, berkualitas, dan juga bermanfaat. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tessa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, resingan aja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. Dan kamu juga bisa berbagi cerita.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. Selamat pagi, teman Pradua.
4: 105,4 FM Pradua Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pradua, apa kabar? Ketemu lagi bareng kita Saputri hari ini di Spada untuk hari Rabu 13 Mei 2026. Seperti biasa sampai nanti di jam 10 pagi. Nah, jadi aku udah siap banget untuk temenin kamu pagi hari kamu dengan obrolan yang relate sama kehidupan anak muda sekarang. Semoga hari ini kamu yang lagi siap-siap untuk berangkat ke kampus, mau ke kantor atau ke sekolah atau kemanapun, ke tempat aktivitas kamu, yang lagi di jalan juga, mungkin yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan kamu semua hari ini sehat ya, tetap semangat dan semoga aktivitasnya lancar. Nah, teman Pro2, akhir-akhir ini istilah toxic workplace itu makin sering muncul, terutama di media sosial. Banyak anak muda yang mulai cerita soal lingkungan kerja yang bikin capek mental, gak nyaman, sampai kehilangan semangat kerja. Mulai dari rekan kerja yang suka menjatuhkan, ada atasan yang komunikasinya bikin tertekan, budaya kerja yang gak sehat, sampai tekanan untuk selalu terlihat kuat dan produktif setiap saat. Tapi di sisi lain, masih banyak juga yang nganggap kalau toxic workplace itu cuma drama, karena atau mungkin karena generasi sekarang dianggap gak tahan tekanan ya, karena dianggap beda zaman gitu. Nah, pagi hari ini aku pengen ajak kamu untuk sedikit sharing, ngobrol tentang toxic workplace itu kira-kira cuma drama atau emang nyata. Karena sebenarnya lingkungan kerja itu kan punya pengaruh yang besar ke kesehatan mental, ke mood, bahkan rasa percaya diri seseorang. Kira-kira lingkungan kerja toxic itu seperti apa sih? Kenapa banyak anak muda sekarang mulai lebih sadar pentingnya lingkungan kerja yang sehat? Kira-kira kenapa ya, teman Pro2?

0: I say it again, will always be your light to move us.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

suka saling ngejatuhin, komunikasi yang kasar, budaya lembur berlebihan, atau mungkin atasan yang bikin orang takut untuk ngomong. Belum lagi kalau ada kebiasaan membanding-bandingkan karyawan, gak menghargai effort orang lain, atau mungkin bikin seseorang ngerasa serba salah setiap harinya. Dan yang sering dirasain itu terutama untuk anak muda sekarang, kadang baru mulai kerja tapi mentalnya udah capek duluan. Bukan karena gak mau belajar, tapi memang karena lingkungannya yang bikin gak nyaman. Ada juga yang tiap malam jadi overthinking karena besoknya harus masuk kerja lagi. Bahkan hari libur pun rasanya gak benar-benar tenang. Nah, hal kayak apa namanya, kayak gitu sebenarnya gak boleh dianggap sepele ya, karena lingkungan kerja yang gak sehat lama-lama bisa mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup seseorang. Penting juga untuk dipahami, bertahan di lingkungan toksik bukan berarti kita kuat. Kadang justru tubuh dan pikiran kita lagi kasih tanda kalau ada sesuatu yang memang gak baik-baik aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Pro2, sekarang anak muda memang mulai lebih berani untuk speak up ya soal kesehatan mental di lingkungan kerja. Dan itu sebenarnya hal yang bagus sih, karena dulu banyak orang terbiasa memendam capeknya sendiri, ngerasa harus selalu kuat, nggak boleh ngeluh, takut dianggap lemah kalau cerita soal tekanan di tempat kerja. Padahal setiap orang itu kan punya batas masing-masing, dan lingkungan kerja yang sehat itu bukan berarti nggak ada tekanan sama sekali loh ya, tapi ada komunikasi yang baik, ada rasa saling menghargai, dan suasana yang bikin orang tetap bisa berkembang tanpa merasa tertekan terus-menerus. Karena kalau tiap hari kerja sambil ngerasa takut, sambil cemas atau kehilangan semangat, lama-lama seseorang bisa burn out. Makanya sekarang banyak anak muda mulai lebih selektif lagi untuk memilih lingkungan kerja. Bukan cuma soal gaji, tapi soal kenyamanan dan kesehatan mental. Nah, tapi di sisi lain, penting juga untuk tetap profesional dan belajar untuk menghadapi tantangan. Karena gak semua kritik atau tekanan itu toksik. Kadang memang bagian dari proses untuk berkembang. Jadi mungkin yang paling penting adalah belajar membedakan mana lingkungan yang menantang kita untuk tumbuh dan mana lingkungan yang justru perlahan menghancurkan mental kita.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

tanda yang memang harus perlu diperhatikan. Terima kasih teman Pro 2, stay happy, stay positif, dan jangan lupa kerja keras itu penting, tapi kesehatan mental itu juga gak kalah penting ya.

di Nyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chart Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Produk

Oke, media sosial lagi ramai ngebahas video seorang pria di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan yang tiba-tiba ngamuk dan merusak gerobak pedagang kaki lima. Dalam video yang viral, pria itu terlihat membanting barang dagangan sampai gerobaknya terguling dan bikin warga sekitar panik ya. Banyak yang awalnya mengira kalau pria itu sedang mabuk, tapi setelah ditelusuri, pihak kepolisian bilang kalau pria itu bukan dalam kondisi mabuk. Nah, berdasarkan kondisi keterangan saksi, pria itu diduga mengalami kesurupan saat sedang menunggu anaknya pulang sekolah. Tiba-tiba aja dia marah-marah, mengacak-acak gerobak pedagang di sekitar lokasi. Beruntung gak ada korban luka dalam kejadian ini. Masalahnya juga sudah diselesaikan secara kekeluargaan, dan pihak keluarga pria bersedia mengganti kerusakan yang terjadi. Ya, kadang memang ada kejadian yang bikin orang sekitar langsung shock ya, teman Produa. Bikin kita bingung harus bereaksinya kayak gimana. Tapi untungnya situasinya bisa cepat ditangani, karena kalau lagi nunggu anak pulang sekolah, biasanya kan orang itu sibuk cek jam. Nah, yang ini malah bikin satu jalan cek suasana semua, ya kan?

0: de Xavi, assistència de Xavi, més que preta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol.
1: Lionel Messi adalah salah satu pemain sepak bola paling berpengaruh dalam sejarah. Dikenal dengan kombinasi langkah antara visi permainan, kontra bola yang presisi, dan kemampuan menciptakan momen yang tampak mustahil menjadi sederhana. Messi lahir di Rosario, Argentina, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa. Namun, ia menghadapi tantangan besar berupa kekurangan hormon pertumbuhan. Di usia muda, ia kemudian direkrut oleh FC Barcelona yang menjadi titik awal perjalanan profesionalnya di Eropa. Di Akademi La Masia, Messi berkembang dengan cepat, menyatu dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan kreativitas. Debutnya di tim utama Barcelona pada 2004 menjadi awal era baru. Dalam beberapa tahun, ia berubah dari pemain muda menjadi pusat permainan tim. Di bawah arahan pelatih seperti Pep Guardiola, Messi mencapai puncak performa. Ia menjadi otak serangan Barcelona, mencetak gol dari berbagai posisi. Selama lebih dari satu dekade di Barcelona, Messi memenangkan banyak gelar termasuk Liga Champions dan La Liga, serta meraih berbagai penghargaan individu seperti Ballon d'Or. Di level internasional, perjalanan Messi bersama Argentina sempat penuh tekanan. Ia beberapa kali gagal di final turnamen besar, membuatnya menjadi sorotan kritik. Namun, ia tidak menyerah. Titik balik datang saat ia membawa Argentina menjuarai Copa America 2021, yang menjadi gelar internasional pertamanya bersama tim senior. Puncaknya terjadi di Piala Dunia FIFA 2022. Kemenangan Argentina di final melengkapi perjalanan karirnya di level internasional. Setelah meninggalkan Barcelona, Messi melanjutkan karir di Paris Saint-Germain sebelum kemudian bergabung dengan Inter Miami FC di Amerika Serikat. Di sana, ia tidak hanya bermain, tetapi juga membawa dampak besar terhadap perkembangan popularitas sepak bola. Dalam sejarah sepak bola, Lionel Messi bukan hanya seorang pemain hebat, tetapi juga simbol kehalusan teknik, konsistensi, dan evolusi permainan modern yang mengutamakan kecerdasan di atas kekuatan semata. Dan ketika dunia melihat ke depan, menuju panggung berikutnya seperti 2026, satu hal tetap jelas, Lionel Messi bukan sekedar bagian dari sejarah, ia adalah sejarah itu sendiri.
2: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ternyata nih teman Pro 2 ya, otak manusia itu punya batas fokus alami. Rata-rata kita hanya bisa berkonsentrasi penuh sekitar 25-40 menit. Setelah itu fokus mulai menurun dan kita jadi lebih mudah terdistraksi. Kalau dipaksakan terus nih, hasilnya justru nggak maksimal. Kita jadi cepat lelah, sulit memahami informasi, dan lebih gampang bikin kesalahan. Makanya nih, penting banget kasih jeda sebentar di tengah aktivitas. Istirahat singkat bisa membantu otak kembali segar dan siap fokus lagi. Jadi, kalau kamu mulai kehilangan konsentrasi, itu bukan karena males, tapi memang otakmu butuh waktu untuk recharge.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Satu informasi viral lagi Teman Pro 2 yang lagi ramai juga di media sosial. Ini ada video mama di Makassar yang nekat banget untuk ngangkut motor pakai motor. Gimana ceritanya? Jadi satu motor dipakai untuk narik atau untuk bawa motor lainnya sambil tetap boncengan. Aksi itu direkam pengendara lain dan langsung viral karena dianggap cukup berbahaya untuk pengguna jalan. Pihak Satlantas Polrestabes Makassar pun langsung buka suara ya. Jadi polisi bilang aksi itu berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas, baik untuk pengendaranya sendiri ataupun orang lain di sekitar. Dan saat ini polisi juga lagi mencari-cari nih identitas pengendara untuk diberikan sanksi tilang. Polisi ngingetin kalau kendaraan baru itu seharusnya diangkut menggunakan mobil bak terbuka yang biasanya sudah disediakan dealer, bukan malah dibawa pakai cara yang beresiko di jalan raya. Entah gimana maksud dari emak ini ya. Kalau kadang memang niatnya itu mungkin biar praktis atau biar hemat, tapi tetap aja keselamatan di jalan gak bisa kita anggap sepele ya Teman Pro 2.

0: kamu, apa itu berita hoaks? Berita hoaks adalah informasi palsu yang dibuat dan disebarkan untuk menipu atau menyesatkan orang. Biasanya, hoaks disamarkan agar terlihat seperti berita sungguhan, padahal isinya tidak benar. Tujuan hoaks bisa bermacam-macam, mulai dari mencari perhatian, menyebarkan kebencian, hingga memecah belah masyarakat. Itulah kenapa kita harus hati-hati saat menerima informasi, apalagi dari media sosial. Selalu periksa sumber berita, baca sampai tuntas, dan jangan langsung percaya, apalagi menyebarkannya. Ingat, menyebarkan hoaks bisa merugikan banyak orang, bahkan bisa melanggar hukum. Mari jadi masyarakat cerdas, lawan hoaks dengan fakta.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman.